0: Dengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikutnya Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Nanti Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kulalam Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk Haji Ya'u ya, yang sudah memfasilitasi semuanya bersama untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Regi, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
0: Kita ada proses, artinya yang sebelah penuh, yang satu ada. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai, yang berjalan dengan berjalan-jalan, jamannya semua, ya tidak ada yang sakit, cuma ada plus-plus kita, alhamdulillah banyak agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan, nah, karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda, Embarkasi, dan kantor kementerian pemerintah Kota Samarinda.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator. Misalnya ini, sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Eparta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan.

0: mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
1: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
2: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung cunia seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
6: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masyarakat.

0: masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Selepas tadi kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 dan sudah membawa kita pada pukul 7:36. Musik dan informasi menemani Anda di Lintas Bintuhan Pagi jelang kita bergabung kembali ke Pro 1 RRI Bengkulu untuk mengikuti Dialog Bengkulu pagi ini.

Berikan Anda bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi RRI Bintuhan. Selamat menunaikan aktivitas Anda di hari Selasa 9 Juni 2026. Semoga aktivitas yang Anda jalankan bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana ya. Jangan lupa sarapan pagi dan melaksanakan aktivitas ringan untuk menunjang kesehatannya seperti olahraga sejenak sebelum menjalankan aktivitas, olahraga ringan, dan banyak mengkonsumsi air putih ya untuk menunjang aktivitas Anda. Selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas di perkebunan. Barangkali masih persiapan ya untuk menunaikan tugas mencari nafkah hari ini. Semoga lancar, rezekinya lancar, badan sehat terus ya. Untuk yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, tetap waspada meskipun mengejar waktu ya untuk sampai di tempat pekerjaan, tetapi kewaspadaan dalam perjalanan juga penting dilakukan. Dan pendengar, informasi aktual bisa Anda akses di situs pemberitaan kami di rri.co.id. Dan pagi ini saya hadirkan satu informasi mengenai wisata alternatif di Kabupaten Kaur ya, dimana kita ketahui bahwa di Kabupaten Kaur ini dikenal memiliki keindahan destinasi wisata yang beragam, dan tidak hanya memiliki pantai yang memukau, daerah ini juga menyimpan pesona alam lain berupa sungai Padang Guci yang menawan di antaranya. Di sepanjang aliran sungai Padang Guci ini terdapat sejumlah objek wisata menarik yang layak dikunjungi. Beberapa di antaranya adalah wisata Dahan Langit, Tangga Manik, dan Jembatan Muara Padang Guci. Sungai Padang Guci ini mengalir melewati tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir, dan Tanjung Kemuning sebelum Kabupaten Kaur berdiri sendiri dan masih bergabung di Bengkulu Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai wilayah Kecamatan Kaur Utara. Nah pendengar, Sungai Padang Guci ini merupakan salah satu destinasi wisata alam terbaik di Kabupaten Kaur, dan aliran sungainya berpadu dengan lingkungan yang masih asri sehingga menawarkan suasana sejuk pedesaan yang menenangkan. Nah bagi wisatawan yang ingin mencoba berpetualang menyusuri aliran sungai ini, kini telah tersedia wahana river tubing Padang Guci, dan wisata ini menyediakan layanan pengarungan sungai menggunakan ban pelampung yang dipandu oleh pemandu wisata profesional. River tubing Padang Guci merupakan wisata petualangan yang dikelola oleh komunitas peduli sungai KPSE Padang Guci, dan melalui aktivitas ini pengunjung dapat merasakan sensasi memacu adrenalin melewati jeram dengan ban pelampung sambil menikmati alam yang asri dan air sungai yang jernih. Lokasi awal start river tubing berada di Desa Manau 9, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Dan tersedia dua pilihan rute penelusuran, yakni sepanjang 2 km dan 4 km. Menurut Noprianto, salah seorang anggota KPSI Padang Guci, wisata ini menyuguhkan pemandangan alam yang masih asri, udara sejuk, serta arus sungai yang menantang namun tetap menyenangkan. Aktivitas ini cocok untuk pecinta alam dan komunitas maupun keluarga yang ingin menikmati pengalaman rekreasi yang seru sekaligus merasakan keindahan alam Padang Guci. Ini dikatakan oleh Noprianto. Dan Noprianto juga mengatakan harga tiket river tubing Sungai Padang Guci ini dibanderol Rp50.000 untuk jalur pengarungan sepanjang 2 km, sementara untuk rute sepanjang 4 km dikenakan tarif Rp100.000 per orang dengan jumlah peserta minimal 4 orang dan maksimal 6 orang. Sedangkan jadwal operasional river tubing Padang Guci berlangsung setiap 3 hari dalam seminggu. Jika berminat menjajalnya, river tubing Ayo Padang Guci buka setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Pukul 7 lebih 46 ya, kita jelang
dialog Bengkulu pagi ini, dan nanti kita akan bergabung kembali ke Pro 1 RRI Bengkulu untuk menyimak dialog Bengkulu pagi ini.

0: para tenaga kesehatan ya, dokter, perawat, dan pemerhati kegiatan sosial. Berdirinya ini ya mungkin pengalaman dari teman-teman yang waktu berobat di luar membutuhkan tempat tinggal ya. Jadi pada dasarnya bukan hanya sekedar tempat tinggal yang kami butuhkan sebagai pejuang kanker ini, Bu. Jadi informasi terutama bagi pasien yang baru terdiagnosis, mereka akan kebingungan, apa ini kanker, apa tindak lanjutnya. Mungkin informasi yang didapat dari petugas kesehatan mungkin terbatas, bisa jadi karena malu menanyakan. Tapi kalau di rumah singgah, nah, mereka bisa lihat langsung, oh ini kanker ini misalnya kanker paru atau kanker ovarium atau kanker apa yang dilakukan? Oh saya sedang melakukan pemeriksaan darah, misalnya persiapan untuk kemoterapi. Oh kemoterapi itu seperti apa? Efeknya seperti apa? Mereka bisa lihat langsung. Kadang-kadang mungkin kalau kita dengar dari informasi di luaran, wah kemoterapi itu menyakitkan, padahal tidak semua seperti itu. Ada teman-teman di rumah singgah yang enjoy-enjoy aja habis kemoterapi. Ya asik aja melakukan kegiatan yang lain gitu kan. Tapi pada saat tertentu memang ada juga yang mungkin karena kondisinya ngedrop, misalnya bisa jadi dia ini. Nah disitulah peran sesama pasien di rumah singgah, saling memberikan support. Kemudian karena pengurus tadi saya sampaikan, sebagian besar juga dari penyintas ya, mereka juga memberikan semangat kepada para pasien dan kepada para caregivernya itu.
1: Baik, mungkin pendengar tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa, dan setelah jeda berikut ini juga kita akan masih membahas berbagai upaya pencegahan kanker dan juga dukungan bagi para pasien, serta mungkin pentingnya membangun kesadaran bersama dalam melawan kanker. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kenal formasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Station RRI Digital
1: 92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama Nafa dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, kita pagi ini juga masih membahas tema bersama Peduli Kanker, Menguatkan Harapan, Menyelamatkan Kehidupan. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan pagi ini, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811-7307-079 atau di 0736-7321-995 atau juga bisa langsung berkomentar di line YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan hari ini kita masih lanjut mengobrol dengan kedua narasumber kami, pendengar. Dan mungkin sekarang ngobrolnya ke Ibu Nurlela lagi nih. Ibu, soal pencegahan dan gaya hidup sehat. Nah, langkah sederhana apa sih Bu yang bisa dilakukan masyarakat untuk menurunkan resiko kanker?
2: Oke, kembali kita menyapa juga. Ya. Salam hangat kembali buat pendengar setia RRI Pro 2 Bengkulu. Kalau kita bicara langkah sederhana, itu sebenarnya kita udah ada panduan dari Kemenkes itu yang dikenal cerdik ya. Cerdik itu C-nya sendiri itu kita cek kesehatan secara berkala di paskes terdekat, misalnya kan di rumah sakit. Terus E-nya enyahkan asap rokok. Artinya kita sebagai perokok, ya kalau memang udah bisa berhenti ya berhenti, stop gitu. Sebenarnya kalau perokok itu sendiri, kalau mau dipikir-pikir-pikir, nggak bakal berhenti. Tapi ketika dia mindsetnya mau berhenti, akhirnya berhenti, bisa gitu kan, stop. Nah, terus yang R-nya itu kita rajin aktivitas fisik dengan olahraga. Dengan sekarang kan banyak juga fasilitas olahraga, atau kita bisa jalan pagi, atau kita bisa ke tempat gym, yoga, dan sebagainya ya. Terus D-nya kita diet seimbang ya, dia seimbang. Kita atur pola makan kita, tentunya kurangi lemak dan banyak makan serat, buah dan sayur. Terus yang kalau yang I-nya itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, kita mungkin tidurnya tapi kalau tidur juga sebenarnya kalau istirahat itu misalnya kita tidur walaupun kita tidurnya lama tapi kurang berkualitas juga enggak ini juga ya. Kalau kita misalnya tidur walaupun kita hanya 4 jam dalam sehari tapi kualitas tidur kita baik, itu benar-benar membuat tubuh kita tuh fit ya. Nah, yang K-nya itu

0: kelola stres. Stres ini juga merupakan faktor, salah satu faktor untuk membangkitkan sel-sel kanker. Atau kalau kita stresnya sudah terkelola, sehingga kita tuh gaya hidup kita sehat, terus sudah kita penuhin semua, stres kita teratasi, jadi sel-sel kanker itu akan menyingkir, menyingkir, kira-kira gitu lah dia kan. Ini orangnya udah kuat kayak gitu lah. Dengan itu, ayo kita mulai dari sekarang gitu.
1: Ada gak sih Bu mitos tentang kanker yang mungkin masih dipercayai masyarakat hingga saat ini?
0: Ya benar Mbak, jadi ada sebagian masyarakat itu menganggap kanker itu penyakit kayak penyakit yang apa ya, misteri gitu ya,
2: kutukan,
0: kutukan kayak gitu kan. Nah terus dia mereka juga menganggap kalau di biopsi itu marah nanti si si punya penyakit itu dia marah, sehingga dia akan menyebar katanya ke seluruh tubuh kan. Padahal nggak seperti itu kan. Dengan kita bisa mencari tahu lebih awal dan kita bisa di biopsi itu artinya kita bisa mendapatkan terapi yang tepat secara dini kayak gitu.
1: Karena emang banyak orang juga memilih untuk enggak biopsi ya kebanyakan.
0: Kebanyakan itu, ya itu tadi anggapannya. Karena takut marah tadi.
1: Takut gitu. Muncul lagi nih. Iya. Nah, emang berarti besar banget ya Ibu pengaruh antara pola makan, aktivitas fisik, dan juga kebiasaan merokok terhadap resiko kanker ini. Dan gimana sih Bu cara membedakan di antara mitos-mitos ini, informasi kesehatan ini yang benar dan yang nggak menyesatkan? Gimana sih cara kita mungkin memahami hal tersebut?
0: Ya tentunya kalau sekarang kan kita banyak dengar kayak di YouTube ada beberapa informasi yang bombastis bahwa ini nanti akan segera sembuh kayak gitu kan. Padahal informasi seperti itu kita jangan cepat percaya. Jadi kita kalau harus tahu, pengen tahu beneran, ya kita harus melalui situs yang resmi dari Kemenkes misalnya, atau dari Yayasan Kanker, atau dari dokter yang memang onkologi kayak gitu.
1: Karena emang di zaman yang sekarang tuh semakin canggih, informasi juga semakin banyak, dan banyak orang juga ngerasa kayak menyetujui apa hal-hal yang kontennya yang muncul di beranda mereka. Jadi gitu. Nah kalau misalnya ke Pak Jajang nih Pak, menurut Bapak apa sih yang paling dibutuhkan pasien kanker saat menjalani pengobatan ini?
2: Iya, baik, terima kasih. Dari pengalaman saya sendiri dan juga dari hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman para pejuang kanker, dukungan dari keluarga itu yang paling utama ya, dari keluarga. Pada saat kemoterapi, pasien kanker tidak bisa dibiarkan sendirian karena efek dari kemoterapi itu kadang-kadang pada saat obat masuk aja sudah ada efeknya.
1: Sudah kerasa.
2: Iya, sudah ada terasa. Jadi kadang-kadang memang ada satu atau dua orang yang kita temui pasien hanya berobat sendirian, mungkin karena kondisi keadaan ya. Tapi yang paling utama harus ada dukungan dari keluarga, paling tidak keluarga harus saling mensupport ya. Ketika pasien mungkin ngedrop, keluarga yang menyemangati. Kemudian sebaliknya juga, ketika mungkin caregiver keluarga yang capek, juga pasien juga harus mengerti gitu. Jangan baper, jangan terbawa perasaan. Kemudian selain dari keluarga juga lingkungan, lingkungan, teman-teman, teman kerja di masyarakat, misalnya harus memahami bahwa pasien kanker itu kalau sudah yang namanya kemoterapi kadang fisiknya itu udah berbeda, mudah sekali stres, mudah sekali capek, dan kadang-kadang emosionalnya, psikisnya dia merasa, ya kita tahu kanker kan sulit untuk total sembuh gitu kan, jadi ada harapan itu perlu dibangkitkan semangatnya. Kemudian selain dari keluarga dan lingkungan juga peran pemerintah tentunya, ya pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana pengobatan bagi pasien kanker, terutama mungkin untuk di Bengkulu alhamdulillah kita sudah bisa kemoterapi, sudah bisa operasi. Namun ada satu yang mungkin belum bisa dilakukan di Bengkulu, yaitu radioterapi, radiasi. Jadi masyarakat Provinsi Bengkulu masih harus ke Padang atau ke Palembang atau ke Jakarta. Jadi harapan kami mewakili teman-teman pejuang kanker, sangat berharap sekali bahwa Bengkulu sudah bisa melakukan radiasi untuk penanganan kankernya itu mungkin, Bu.
1: Nah, tadi Bapak juga udah bilang dukungan keluarga, dukungan teman, mungkin lingkungan juga. Nah, gimana sih Pak menurut Bapak sebagai survivor juga memberikan mereka memberikan dukungan yang tepat kepada pasien kanker? Karena biasanya orang mungkin karena tadi kan juga emosional kan karena didiagnosis seperti itu. Dan banyak orang juga ngerasa kayak banyak nanya gitu. Menurut Bapak kalau hal-hal kayak teman sekeliling yang banyak nanya, kadang kita kan juga udah stres kan, udah melakukan pengobatan, tapi mereka kayak memberi saran misalnya kayak pergi ke pengobatan lain. Nah, bagaimana respon pasien kanker sebenarnya terhadap hal seperti itu?
2: Jadi memang ya tanda, mungkin itu tanda kasih sayangnya teman-teman ya, lingkungan kepada kita ya. Ketika saya sendiri merasakan ketika saya sakit, ada yang menyarankan ke situ, ada yang menyarankan ke sini, ada pokoknya membuat kita bingung yang untuk yang pertama karena kita nggak tahu informasi apa tentang kanker gitu kan. Tapi setelah berjalan waktu, saya mulai paham, oh ternyata kalau misalnya kita cari informasi ya harus cari ke ahlinya. Jadi saya bertanya ke dokternya, ke perawat, kemudian ke apa komunitas, nanya-nanya tentang apa sih langkah-langkah untuk penanganan kanker seperti itu ya. Jadi kalau misalnya informasi selagi itu valid ya, saya ikuti. Contohnya saya maksimal berobat ke medis. Pokoknya apapun ya, yang disarankan oleh dokter ya, Pak harus terapi ini, pemeriksaan ini segala macam, saya ikuti. Selagi ya mungkin itu menurut keilmuan mereka gitu kan. Namun selain itu juga ada saran-saran, misalnya kita sebagai, saya sebagai muslim ya, ada nabi kita mengajarkan bahwa katanya ada herbal kayak kayak apa, air zam-zam katanya. Air zam-zam kan katanya diniatkan sesuai dengan niatnya, maka saya ikhtiar, saya gunakan air zam-zam, ya Allah jadikan air ini jadi obat. Tapi medis tetap saya ini kan. Kemudian Indonesia juga enggak kurang dengan herbal-herbal ini kan, Bu. Tapi ya konsultasi dulu dengan dokternya, boleh enggak saya kalau minum misalnya apa kunyit putih misalnya atau apa daun sirsak. Selagi tidak berespon dengan tubuh kita, maksudnya ketika kita minum terus kita mual atau apa, ya kalau misalnya mual berhenti, cari yang lain misalnya seperti itu. Jadi pandai-pandai kita melihat kondisi pada saat itu. Jadi jangan semua informasi kita terima semuanya gitu. Jadi harus bisa pintar-pintar kita cari informasi yang benar, mana yang hoax, mana yang fakta gitu. Iya, seperti itu.
1: Karena banyak-banyak itu ya Pak, saran-saran dari mereka yang peduli tadi kan.
2: Itu tanda sayangnya mereka itu sebenarnya, cuman kadang-kadang mungkin enggak sesuai gitu.
1: Kadang memang harus dari tubuh kita sendiri
2: apakah menerima. Iya, betul. Sesuai enggak dengan tubuh kita.
1: Dan gitu. Juga terkadang juga mungkin ada pantangan juga ya Bapak terkait ini.
2: Iya. Kalau pantangan mungkin terutama bagi para pejuang yang sedang berobat, yang sedang kemoterapi, proses penyembuhan luka atau segala macam. Kalau saya dan atas izin dokter ya, saya bilang kita ini mau berperang, ibaratnya kita mau perang, kita perlu peluru. Nah, peluru orang pasien kanker, pejuang kanker itu makanan, gizi yang bermanfaat gitu. Bagaimana kalau kita mau perang nggak ada gizi, makan ini nggak boleh, makan ini takut segala macam. Jadi kalau saran saya pada saat berobat, pada saat pengobatan, okay, semuanya boleh dimakan. Tapi dalam artian mungkin hal-hal yang misalnya yang kira-kira berbahaya, kalau misalnya mau makan dikit-dikit aja, tapi jangan semuanya gitu kan. Tapi nanti kalau sudah stabil baru boleh dijaga mana makanan yang boleh, mana yang tidak, seperti itu.
1: Berarti memang pola, ada perubahan pola hidup juga, Pak.
2: Iya, kalau pola hidup ya jelas lebih dijaga lagi, karena kalau pengalaman saya sendiri setelah menjalani treatment kemoterapi dan lain-lainnya ini, daya tahan tubuh saya mudah capek, mudah stres, mudah terkena penyakit gitu. Makanya makanan juga dijaga, olahraga ringan yang sesuai dengan tubuh kita gitu kan. Kemudian hindari rokok, itu yang sulit sekali. Saya bukan perokok, saya nggak pernah merokok dari kecil dulu pun sampai sekarang, tapi qadarullah saya kena kanker. Tapi di lingkungan ya, lingkungan kita tahu kadang-kadang di jalan masyarakat itu masya Allah pakai motor bawa pakai rokok, bawa mobil pakai rokok, belum lagi tempat-tempat umum ada acara-acara, rokok. Jadi yang menghindar itu bukan yang perokoknya, kita yang menghindar. Sebenarnya seharusnya seharusnya mereka yang harusnya menghindari orang lain gitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan ya seperti itu. Itu yang sulit kita apa hindari gitu.
1: Karena padahal ini juga ya Bapak, kita juga punya hak untuk menghirup udara yang bersih ya.
2: Sehatnya betul, itu hak kita untuk menghirup udara sehat. Tapi kalau kita protes ya mereka lebih galak lagi.
1: Biasanya gitu, kayak kenapa misalnya kalau di restoran, kenapa nggak di dalam aja, di indoor, harus di outdoor. Padahal kita juga punya hak ya Bapak.
2: Kami sangat tersiksa sekali kalau misalnya sedang hadir di ruangan atau rapat atau acara apa, ada rokok, waduh udah.
1: Jadi apa Bapak pelajaran hidup yang paling berharga yang Bapak dapatkan dari pengalaman tersebut?
2: Iya, alhamdulillah ya, memang betul kata Allah, ada hikmah di dalam semua yang terjadi itu. Jadi awalnya dulu saya marah kenapa saya kanker. Ternyata setelah berjalan waktu dari 2018 sampai sekarang, saya tahu bahwa inilah cara Allah menyayangi saya. Mungkin selama ini saya biasa-biasa saja, tapi sekarang alhamdulillah saya lebih menjaga hubungan saya dengan Allah gitu. Kemudian dengan adanya rumah singgah, dan saya juga ada pesantren yatim generasi Al-Kahfi di Padang Serai untuk anak-anak yatim di sana kan. Kemudian juga konsultasi teman-teman menanyakan tentang kanker, bukan hanya untuk orang Bengkulu saja yang menghubungi, kadang-kadang dari luar-luar provinsi pun sekedar untuk mencari support ya. Jadi saya yakin bahwa bersama kesulitan itu ada jalan keluarnya, ya.
1: Betul.
2: Kanker, tapi ada jalan keluarnya, berobat seperti itu.
1: Baik, mungkin kembali ke Ibu Nurnella nih, terkait membangun kesadaran bersama. Nah, Ibu, gimana sih pentingnya edukasi kanker di tengah masyarakat ini?
0: Nah, jadi kadang kalau kita bicara edukasi ya, sebetulnya ketidaktahuan itu adalah musuh terbesar dari kanker. Jadi bukannya penyakit itu sendiri sebenarnya. Karena apa? Ketika kita tahu lebih awal, tentunya tadi kita bisa mengetahui dan bisa tertegaknya diagnosa yang lebih awal ya, sehingga pengobatannya juga akan lebih mudah. Nah, makanya di tengah masyarakat, mungkin dari yayasan kanker sendiri, dari kita juga sebagai orang-orang kesehatan ya, dari fasilitas kesehatan, semuanya itu adalah tugas kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa kanker itu bukannya hal yang harus ditakuti, tapi harus kita cegah gitu.
1: Dan dari bidang kesehatan juga Ibu, gimana sih Bu caranya mereka untuk mungkin meningkatkan kesadaran tentang kanker itu?
0: Itu tadi dengan cara mereka memeriksakan lebih awal, seperti sadari atau saldanis, istilah saldanis ya, pemeriksaan kesadaran apa tuh namanya, pemeriksaan secara klinis ya, dengan datang ke fasilitas kesehatan. Kalau yang sadari tadi kita bisa lakukan di rumah. Kalau saldan itu bisa di fasilitas kesehatan, misalnya dengan memeriksakan, ada juga IPA test kalau di fasilitas kesehatan itu, sehingga kita tahu lebih awal dari kanker serviks, kanker mulut rahim. Dengan kita lebih tahu lebih awal tadi, kita bisa mencegah, atau kita tidak ditemukan, kita bisa cegah dengan apa namanya tuh, vaksin. Sekarang kan ada namanya vaksin HPV.
1: Iya,
0: itu sebetulnya vaksin itu sendiri sudah boleh diberikan ketika anak masih usia 12 tahun. Dari usia dia bukan harus dia menikah. Jadi dia dari usia 12 tahun itu sudah boleh diberikan. Itu pemberiannya sendiri 3 kali. Ini mohon maaf aja, mungkin saya bukan promosi ya, kayak kita di klinik juga menyediakan vaksin itu sendiri.
1: Oh, di Bengkulu sudah ada Ibu ya?
0: Berarti. Ada banyak di praktek-praktek dokter yang apa namanya, Expo OG, itu udah ada. Dan kami juga di klinik, karena kita merupakan klinik, tadinya kita klinik untuk pasien vaksin umroh dan haji ya, tapi kita juga menyediakan semua vaksin dewasa, termasuk yang HPV tadi ya, untuk mencegah kanker serviks. Itu juga ada bermacam-macam juga ininya, jenisnya yang yang mana tergantung dari pasiennya yang dia mau gitu kan.
1: Sesuai, ada dosis-dosisnya juga kan,
0: sesuai budgetnya. Ada apa namanya tuh, bukan, dia ada tipenya. Ada tipenya.
1: Mungkin boleh dijelasin Ibu, mungkin bagi beberapa orang, kan memang vaksin HPV ini memang di luar Bengkulu tuh udah banyak banget perempuan-perempuan, mau dari perempuan muda sampai yang sudah dewasa tuh juga melakukan vaksin HPV ini. Tapi di Bengkulu sendiri yang Nafla ketahui juga beberapa itu kemarin ada juga yang gratis, tapi ternyata kuotanya terbatas. Nah mungkin boleh dijelasin gak Ibu, mungkin beberapa orang, beberapa pendengar yang mungkin hari ini mendengar kita ingin melakukan vaksin HPV di klinik tadi.
0: Sebenarnya memang di tahun habis masa COVID waktu itu kan alat itu sendiri, alat kebetulan saya juga punya alat pemeriksaan PCR ya di klinik itu, sebenarnya itu bisa dilakukan untuk mendeteksi HPV apa vaksin kanker serviks untuk anak-anak. Anak-anak tidak boleh kan untuk dilakukan pap smear apa ya. Jadi dia bisa dilakukan melalui urin. Nah, enggak tahu apa kita program masa pemerintah juga akhirnya berubah kan. Kita waktu itu sudah berbicara dengan pihak Bio Farma waktu itu kan. Memang itu gratis. Nah, tapi pas kesininya nggak jadi. Ya udah, kalau saya sih siap aja gitu. Misalnya kita ikut berpartisipasi juga kan, walaupun misalnya dibayarnya nggak seberapa gitu kan, oke aja gitu dengan pihak Bio Farmanya. Ternyata sudah berubah gitu kan. Kalau masalah tipe tadi, dia ada yang kalau sekarang itu yang dipakai itu mungkin jenis yang Gardasil 4 dan 9. Dia itu hanya berbeda ininya aja sih, kalau untuk perempuan itu ada tahapan mungkin kalau saya menjelaskan kurang tepat ya, karena di sini haknya dokter SPOG ya. Tapi gambarannya kalau yang 4 itu sebenarnya sudah mencukupi. Tapi kalau yang 9 itu tentu jangkauannya tuh lebih lebih luas lagi kayak gitu, lingkup perlindungannya kayak gitu. Kalau dan harganya lebih mahal tentunya. Tapi kalau kami untuk di klinik sendiri, kita standar lah, nggak kita juga mengambil banyak kayak gitu. Yang penting ada kesadaran masyarakat, dan sudah banyak itu pemberiannya 3 kali mbak, 3 kali pemberian itu di 0 misalnya, terus 1 bulan dan bulan ke-6. Nah, saya alhamdulillah anak saya yang bungsu aja ketika umur 10 tahun udah saya kasih. Udah saya berikan dari 10 tahun itu udah boleh diberikan, karena pengalaman ada anak teman masih umur 12 tahun waktu itu dia meninggal karena kanker serviks. Jadi kita kan ngeri juga kan. Jadi akhirnya ya kami sekeluarga yang perempuan tuh udah divaksin.
1: Hal apa Bu yang pertama kali harus dilakukan ketika ingin vaksin itu sendiri kalau di anak ibu yang umur 10 tahun?
0: Kalau yang itu enggak kita karena kita yakin aja dia kan enggak terpapar apa ya, kita langsung kasih aja, dan kita juga udah konsultasi dengan dokter SPOG kan. Tapi kalau untuk kita dewasa melalui pap smear dulu. Pap smear, paling tidak pap smear atau IPA kayak gitu.
1: Baik, mungkin harapan Ibu terhadap gerakan peduli kanker di Bengkulu ini ke depan bagaimana Ibu?
0: Adanya sinergitas antara pemerintah daerah tentunya ya, kepada sama masyarakat, komunitas gitu kan, dengan fasilitas kesehatan dan kesadaran masyarakat itu sendiri gitu kan, mereka harus lebih aktif. Karena apa ya, ketika kita menjaga kesehatan berarti kita membangun benteng untuk diri kita sendiri, bukan orang lain yang harus yang membangun. Tentu kita yang utama harus membangun benteng untuk kesehatan kita sendiri. Ya kalau yang bapak-bapak itu tadi seperti Mas Dajang bilang, kadang itu kita nggak merokok, malah si perokok juga kadang bilang, ah itu kakek saya tuh udah umur sekian loh, dia nggak apa-apa gitu kan, terus tetangga saya meninggal ini gara-gara gini-gini gitu kan. Padahal ya kalau yang namanya meninggal itu kan, itu udah usia kita udah ditentukan sama Allah. Tapi sebelum kita meninggal ya kita harus jaga terutama kalau dari segi kesehatan, dari segi pola makan, gaya hidup, dan olahraga tadi itu juga sangat penting.
1: Baik, mungkin kita juga akan membaca pertanyaan dari pendengar ini Bapak dan Ibu. Nah, dari Muko-Muko ada Rahmat, nanya ke Bapak Jajang, apakah seseorang yang sudah sembuh dari kanker katanya masih memiliki resiko terkena kembali? Dan gimana sih Pak cara mencegahnya katanya gitu?
2: Iya, terima kasih Pak Rahmat dari Muko-Muko ya. Remisi istilah untuk pasien kanker ya, kadang-kadang sudah dinyatakan clear katanya, tapi ada masa remisinya. Atau suatu saatnya nanti mungkin bisa kembali, itu tergantung dari kondisi tubuh seseorang. Kalau misalnya gaya hidupnya mungkin berubah lagi, jelek lagi, kemudian tidak ada pemeriksaan, tidak ada kontrol, tidak ada untuk pengawasan yang lebih lanjut, mungkin bisa jadi akan terjadi seperti itu. Makanya banyak juga teman-teman di rumah singgah yang ya saya lihat ya masih ada ketemu, kemudian sebulan kemudian udah tidak nampak lagi, tidak datang kontrol lagi karena katanya sudah bagus, saya nggak tahunya pas kembali sudah dalam kondisi sakit lagi seperti itu. Jadi tetap kontrol dan kemungkinan untuk kembali itu memang ada.
1: Baik, ini untuk Ibu Nurlela, Ibu dari Riko di Bengkulu Tengah. Apakah ada kebiasaan kecil sehari-hari Bu yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya bisa memicu resiko kanker?
3: Kebiasaan itu ya dari pola makan itu tadi ya, tapi ada juga yang tadi saya bilang ada faktor genetik, itu tentunya tidak bisa kita ubah ya. Tapi kalau yang faktor yang sehari-hari tadi, kadang kita itu merasa tidak ada masalah dengan suka apa ya, ngutil-ngutil gitu kan. Nah, sehingga bisa apa yang kita ya, membuat ada luka. Bisa jadi kan dari luka itu juga akan berakibat ke arah sana nanti.
1: Dan gitu. Ada gak sih Bu kelompok usia tertentu yang lebih rentan terkena kanker?
3: Nah, memang tadinya kalau ini ya yang usia lebih lanjut tentunya di atas 50 barangkali kan, itu lebih rentan untuk terkena kanker. Tapi untuk sekarang itu di usia produktif pun sudah banyak, apalagi anak-anak juga udah ada gitu kan. Kalau kita bicara usia yang paling rentan itu di atas 60 tahun tentunya ya, yang adanya.
1: Ini ke Pak Jajang lagi, pertanyaan ke Pak Jajang. Bapak, ada gak sih Pak hal kecil yang menurut Bapak sangat berarti selama proses penyembuhan tapi mungkin sering dianggap sepele bagi sebagian orang?
2: Iya, yeah. Semangat. Iya, yeah, itu kecil mungkin nampaknya seperti apa semangat gitu kan, tapi efeknya sangat luar biasa. Kalau misalnya seseorang itu gak punya semangat ketika terdiagnosis, dia akan nggak akan mengikuti program pengobatan. Tapi akan berbeda kalau misalnya dia punya semangat, dia akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh dokter untuk terapi selanjutnya. Nah, jadi yang PR untuk kita ya sebagai tenaga kesehatan, mungkin untuk caregiver dan untuk sesama pejuang juga, bagaimana caranya membangkitkan semangat itu. Kalau dalam saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, dan saya juga mengutip dari pejuang-pejuang kanker yang dulu, bahwa no mager, no baper gitu. Jangan malas gerak, jangan mudah terbawa perasaan. Ya, dari situlah. Jadi kalau misalnya hilang semangat, kacau semuanya.
1: Mungkin itu. Bapak boleh sebelum kita tutup juga, kita akhiri obrolan ini, pesan untuk para pejuang kanker yang mungkin saat ini sedang berjuang menjalani pengobatan selain tadi.
2: Oke, okay. Iya. Selain semangat ya, tentu saja pesan saya kepada teman-teman para pejuang kanker, baik yang baru terdiagnosis ataupun yang sedang berjuang ya, sama seperti pesan-pesan saya yang saya sampaikan kepada teman-teman pejuang yang lain, bahwa mungkin langkah awal yang bisa kita lakukan, yang pertama mungkin minta maaf atau minta doanya kepada orang tua kita selagi kalau masih ada ya, kemudian pada keluarga. Setelah itu sudah serahkan semuanya pada Allah ya. Jangan kita selalu berfokus kepada penyakit sehingga kita tidak fokus lagi untuk berobat. Bukan berarti kita fokus sama Allah tidak mau berobat. Tetap medis maksimal kita lakukan ya. Kita serahkan, terserah Allah mau apa yang diberikan ya. Yang jelas kita ikhtiar maksimal. Berobat secara medis, kemudian berobat tadi sunnah Rasul ya, kemudian herbal, kemudian juga bisa juga dengan sedekah setiap hari. Ya enggak mesti besar-besar, semampu kita. Kemudian tingkatkan ibadah ya. Kemudian terus berpikiran positif, jangan ah saya kanker, saya ini, saya itu, pokoknya positif saja. Kita lakukan hal-hal yang masih bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sehingga dengan seperti itu mungkin kita berharap mudah-mudahan kita harus jadi pemenang, itu yang saya sampaikan. Saya harus jadi pemenang. Kalau saya sembuh, alhamdulillah saya menang. Walaupun mungkin pada akhirnya saya, setelah saya berjuang, saya harus meninggal, saya juga menang karena meninggal dengan cara yang baik. Gitu aja.
1: Keren banget.
2: Sekali lagi, jaga, no mager, no baper, ya. Jaga semangat. Kalau semangat hilang, kacau semua.
1: Mungkin ke Ibu pesan sebelum berakhir obrolan ini, Bu.
3: Baik, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Bengkulu, tentunya kita harus semangat seperti yang tadi Mas Danang bilang juga, harus semangat. Setiap apapun kesulitan itu pasti ada
1: jalan
3: Allah menyertakan. Jadi
2: kemudahan.
3: Pak Innamal Usriyusro, Innamal Usriyusro, kan kayak gitu kan. Jadi kita harus mengacu ke ayat itu. Nah, jadi kita jaga hidup sehat, terus tadi kita jaga hubungan dengan keluarga, harmonis dengan anak-anak. Terus kita harus membangun hubungan dengan teman-teman juga. Jangan pernah kita ada bersuuzon. Karena apa ya, ketika kita bersuuzon itu sudah membuat satu sel mungkin di dalam dalam tubuh kita itu akan menjadi rusak kayak gitu. Jadi ayo mulai sekarang, tadi kembali ke cerdik tadi, kita harus ke sana juga. Kita lakukan hidup sehat, kita lakukan hubungan dengan keluarga dengan baik. Ayo mulai sekarang kita lakukan itu. Jangan tunggu besok.
1: Biasanya besok. Yeah. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurlela Nawawi yang sudah hadir, dan Bapak Jajang juga sebagai survivor kanker telah berbagi informasi dan juga pengalaman dan inspirasi juga bersama kami pagi ini. Dan pendengar, kanker itu memang menjadi salah satu tantangan kesehatan yang serius. Namun dengan pengetahuan yang tepat, pola hidup yang sehat, deteksi dini, dan juga dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, dan harapan juga untuk sembuh dan menjalani hidup yang lebih baik akan selalu ada. Dan ayo kita mungkin sama-sama tingkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri dan orang-orang yang kita sayangi juga. Dan jangan nunggu sampai terlambat untuk melakukan pemeriksaan dan juga menjaga pola hidup sehat. Karena setiap langkah pencegahan yang kita lakukan hari ini juga dapat menjadi upaya menyelamatkan kehidupan kita di masa depan. Dan Nafla pamit pendengar dari program Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus.
5: Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang, sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya nak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ay, tak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cah ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co, dan dalam pemberitaan tersebut, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April-Juni 2026 tetap berlaku dan juga tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM, kenal farmasi dan inspirasi. Pendengar sinema XX1 kembali menerapkan aturan lama dengan melarang penonton membawa tumbler, makanan dan minuman dari luar bioskop. Kebijakan ini berlaku setelah kampanye Bring Your Tumbler Save the Planet resmi berakhir pada 5 Juni 2026. Dan sebelumnya pendengar, program tersebut berlangsung selama 1 bulan dan mengajak penonton untuk membawa tumbler pribadi sebagai upaya mengurangi sampah plastik. Nah, pihak bioskop pendengar menyebut selama kampanye berjalan berhasil mengurangi lebih dari 20.000 kemasan plastik sekali pakai. Namun setelah program berakhir, penonton juga kembali mengikuti aturan standar bioskop seperti biasa. Dan pengumuman ini juga memunculkan beragam reaksi dari warganet, karena sebagian orang juga ngerasa kecewa karena aturan membawa tumbler ini tidak dilanjutkan. Sementara yang lain memahami bahwa itu memang bagian dari kampanye sementara. Meski begitu pendengar, Sinema XX1 juga tetap menyampaikan bahwa mereka masih menjalankan berbagai program keberlanjutan lain. Mulai dari daur ulang material bioskop, hingga edukasi lingkungan bagi karyawan. Jadi dengan berakhirnya kampanye ini, diskusi soal kebiasaan ramah lingkungan di ruang publik juga kembali mencuat di tengah masyarakat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, satu buah lagu dari Hesti Damara antara teman dan kasih. Lagu dari Hesti Damara di kesempatan siang hari matang kita ke pukul 10.22 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini untuk kamu pendengar, siap-siap ya, karena operasi Patu Jaya 2026 ini sudah berlaku. Dan operasi ini berlangsung dari kemarin ya, tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026 ini dengan fokus besar pada penegakan hukum berbasis ETLE. Salah satu pelanggaran yang menjadi target utama adalah penggunaan plat nomor kendaraan yang dimodifikasi ya, ditutup atau juga disengaja disamarkan agar tidak terbaca kamera tilang elektronik. Nah, sesuai arahan Kapolri, operasi Patuh 2026 lebih mengedepankan penegakan hukum elektronik sebanyak 60%, penindakan dilanjutkan atau dilakukan melalui ETLE 30%, menggunakan penindakan non ETLE dan 10% ini berupa teguran simpatik. Nah, Korlantas juga menegaskan terkait dengan kendaraan tanpa plat nomor, plat yang dimodifikasi hingga plat yang sengaja ditutupi, ini menjadi pelanggaran yang mendapatkan perhatian karena menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik. Jadi, operasi Patu Jaya 2026 ini menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas ya, termasuk juga penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai aturan. Mulai dari font yang unik, mungkin angka-angka yang dimodifikasi, hingga ke plat yang sengaja dibuat sulit untuk dibaca. Nah, plat nomor kendaraan atau tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB ini merupakan identitas resmi kendaraan yang diatur langsung oleh negara. Oleh karena itu, bentuk, ukuran, warna, hingga ke cara pemasangan tidak bisa diubah sembarangan. Nah, penindakan juga dilakukan karena plat nomor ini memiliki fungsi penting sebagai identitas kendaraan, terutama di era sistem elektronik, mengandalkan kamera untuk membaca nomor registrasi kendaraan. Jadi hati-hati ya, daftar modifikasi plat nomor yang jadi incaran operasi Patu Jaya di bulan Juni ini yang sudah dimulai sejak kemarin tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni mendatang. Untuk Anda pendengar mungkin yang punya kendaraan yang mungkin platnya sudah dimodifikasi, angka-angkanya sudah dimodifikasi, itu sepertinya memang harus segera diganti ya, takutnya nanti ketika terjaring razia Anda akan terkena pelanggaran. Informasi di pendengar kami kutip dari indozone.id, nanti kami perbarui.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, berarti masih di 98,8 FM RRI Bintuhan Pendengar. Ada informasi menarik dan juga mengharukan ya. Di mana pendengar, sejarah baru Putra Tri Ramadhani ini rebut emas pertama Indonesia di Prahara 2026 ya. Di kompetisi internasional tentunya. Ini atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah dengan meraih medali emas di nomor elite pada World Camping Series Prahara 2026 di Ceko. Nah, prestasi tersebut menjadikan atlet Indonesia pertama yang berhasil menjuarai nomor elite dalam ajang seri dunia panjat tebing ya. Jadi Putra yang akrab disapa Srondeng ini tampil impresif di babak final dengan mengumpulkan skor 43 dan mengungguli atlet Jepang Neo Suzuki yang meraih skor 39 serta atlet Australia Jacob Schubert dengan skor 37. Nah, keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi panjat tebing Indonesia di tingkat internasional pendengar, yang mana sebelumnya Putra juga pernah menembus babak final World Climbing Series Copper 2025 di Slovenia. Namun belum berhasil meraih medali. Nah, kemenangan di Praha ini itu menunjukkan tentang perkembangan signifikan sekaligus mempertegas terkait dengan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru dalam olahraga panjat tebing dunia, khususnya pada disiplin elite yang selama ini didominasi oleh negara-negara kuat seperti Jepang dan juga Australia. Informasi di pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti akan berbaru informasi lain di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pendengar, provinsi ada dengan pengangguran terbuka terendah di Pulau Jawa. Ini untuk mungkin bagi orang yang pengen mencari kerja kali ya, karena memang ada beberapa pengangguran di beberapa provinsi cukup tinggi dan ada juga yang cukup rendah. Ini dirilis dari data Sakernas Badan Pusat Statistik atau BPS dan mencatat ini DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT terendah di Pulau Jawa untuk di November 2025. Jadi DIY ini mencatat TPT-nya sebanyak 3,3%, disusul dengan Jawa Timur dengan TPT sebanyak 3,71% dan Jawa Tengah adalah 4,32%. Sisanya ini provinsi-provinsi lain memiliki TPT di atas 6%. Nah, di antaranya itu ada DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat ya. Nah, itu dia pendengar beberapa provinsi dengan pengangguran terbuka terendah di Pulau Jawa tentunya. Yang mana Jogja ini merangkai data mengudara untuk Jogja Istimewa. Nah, informasi ini kami kutip dari Jogja Stat pendengar, dan nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu dengan dinamika olahraga di Pro 3 RRI tepat pada pukul 11 nanti. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang.

Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Goal van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Belanda Uzbekistan, Otabek Sukurov melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda, dia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustio yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hecke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi lebih menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam Trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Ketiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Menggelar persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice call! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel 1-1. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lundstedt. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Hartonto Pilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pes Parawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun.

0: kota Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Eklusia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Eklesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Brian Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kendain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tungkua itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjol-konjolan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini,

0: Terus ada target karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas yang habis untuk pertandingan.
1: Sementara itu Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan PONPOV. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar, kembali ke kawasan Esperman 31 bersama Dian Purnamasari untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Tuntas bergabung bersama program A3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan kembali saya akan hadirkan lagu-lagu cantik, juga beberapa informasi terupdate yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda semua. Mau nyapa dulu ya untuk pendengar semua yang saat ini sedang beraktivitas dimanapun Anda berada. Selamat bertugas, semoga hari ini sukses, semua rencana berjalan sesuai dengan semua kerjaan ya, bisa berjalan sesuai dengan rencana. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda semua.
1: Anda masih mendengarkan

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan tentang suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius beberapa waktu lalu mendapatkan tanggapan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG Provinsi Bengkulu. Nah, BMKG menegaskan kondisi cuaca di Bengkulu memang sedang memasuki periode musim kemarau. Namun suhu udara yang terjadi ini masih berada dalam kategori normal. Nah, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu Tri Widiarto ini mengatakan, Bengkulu saat ini sedang berada di pada periode musim kemarau yang berlangsung sejak Juni dan diperkirakan hingga bulan Agustus nanti. Meski demikian pendengar, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan, terutama daerah pegunungan dan juga dataran tinggi. Menurutnya wilayah seperti Kabupaten Lebong, kemudian juga Rejang Lebong masih memiliki peluang hujan karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan. Sementara itu daerah pesisir seperti Mukomuko, Suluma, Bengkulu Selatan ini cenderung mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan wilayah lain. Nah, ia juga menjelaskan kondisi tersebut itu juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang mana saat ini masih berlangsung, namun intensitas El Nino yang terjadi tidak tergolong kuat hingga dampak kekeringan yang dirasakan di Bengkulu ini masih berada dalam batas normal ya. Nah, BMKG juga memperkirakan untuk suhu udara di Bengkulu dalam beberapa waktu ke depan ini berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Yang mana angka tersebut ini masih jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa suhu 40 derajat Celcius. Luhur juga menambahkan, untuk kondisi geografis Bengkulu yang naik turun ini mempengaruhi cuaca di daerah pendengar, yang mana kedekatan antara wilayah pesisir, dataran rendah, lembah hingga ke pegunungan ini menyebabkan pembentukan awan hujan masih dapat terjadi di sejumlah kawasan sehingga peluang hujan ini tetap ada meskipun Bengkulu sedang memasuki musim kemarau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Terkait dengan BMKG Bengkulu mengklarifikasi terkait dengan isu suhu 40 derajat Celcius, cuaca panas masih dalam batas normal. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui situs kami tersebut. Dan jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng Enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

98,8 FM RRI Bintang Prayer. Satu buah lagu dari Novia Kolopaking dengan Biar Ku Simpan Rinduku. Berikan lagu dari Novia Kolopaking pukul 12.3 menit waktu Indonesia Barat. Fenomena berdinding pendengar ini mulai dirasakan di berbagai wilayah Pulau Jawa seiringnya masuk musim kemarau 2026. Kondisi ini ditandai dengan suhu udara lebih dingin pada malam hingga dini hari akibat berkurangnya tutupan awan dan rendahnya kelembapan udara. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah, DIY, Yogyakarta, dan Jawa Timur telah mengalami penurunan suhu, terutama di daerah dataran tinggi seperti Dieng, Wonosobo, Lereng Merapi, Batu, dan Karang Ploso. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG ini memperkirakan puncak fenomena bedidding ini akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Kemudian, pendengar, di Jawa Timur, suhu minimum di Kota Malang itu diperkirakan dapat mencapai 19 derajat Celcius, sementara kawasan dataran tinggi berpotensi turun hingga 16 derajat Celcius. Selain menyebabkan udara terasa lebih sejuk, musim kemarau yang lebih kering, ini juga mendorong masyarakat dan petani untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, khususnya di wilayah yang bergantung pada pasokan air untuk pertanian. Dan untuk kamu mungkin pendengar yang sudah mulai merasakan yang namanya bedidding ini mulai muncul ya, terutama di daerah Pulau Jawa sana, akibat puncak suhu dingin saat kemarau, yang mana juga diprediksikan itu akan terjadi di bulan Juli sampai dengan bulan Agustus nanti. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

8,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Sintami at Manicare dengan Biar Sepi Bernyanyi Pendengar. Tidak bisa ketarikan secara tuntas pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat jelang kubarang azan suhur untuk wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya. Kami akan ajakkan untuk mendengarkan kubarang azan asar, azan suhur maksud kami untuk wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat suhur.

0: التامه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

cerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

Ya, pendengar kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pukul 12.37 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajakkan untuk mendengarkan kembali lagu-lagu oldies hingga pukul 13. Dan nanti pendengar pada pukul 13 kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 atau masuk kami RRI Program 1 untuk mengikuti warta berita daerah. Terus pantau kami pendengar, selamat siang dan selamat beristirahat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Dian Purnamasari.

0: Sari berita penting, sebanyak 166 jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 5 Padang tiba dengan selamat di Bengkulu pada Selasa pagi. Sementara itu, BMKG Provinsi Bengkulu memastikan suhu udara di Bengkulu masih berada pada kisaran normal dan tidak mencapai 40 derajat Celcius seperti yang beredar di media sosial. Baiklah pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Sebanyak 166 jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 5 Padang tiba dengan selamat di Bengkulu pada Selasa pagi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan seluruh jemaah yang tiba dalam kondisi sehat berdasarkan laporan terakhir yang diterima pemerintah daerah. Namun dari total jemaah kloter 5 Padang asal Bengkulu, satu orang masih berada di Arab Saudi sehingga jumlah jemaah yang kembali ke tanah air sebanyak 166 orang. Kedatangan jemaah disambut oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Provinsi Bengkulu, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Kloter 5 Padang merupakan kloter yang berisi jemaah dari hampir seluruh kabupaten dan kota Bengkulu.
1: Jumlahnya 167 jemaah.
2: Semuanya
1: ya mungkin yang insya Allah yang balik nanti 166 nanti yang pulang. Satu itu masih tinggal di Arab Saudi. Yang kembali itu insya Allah dalam keadaan sehat semua sampai informasi terakhir.
0: Usai proses penyambutan dan serah terima, para jemaah langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Jemaah asal kota Bengkulu dijemput keluarga, sementara jemaah dari kabupaten lainnya diserahkan kepada panitia daerah untuk selanjutnya kembali ke rumah masing-masing. Intihan berharap seluruh jemaah dapat segera beristirahat dan kembali berkumpul bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan dan pemulangan jemaah haji Bengkulu tahun ini. Pendengar, sementara itu berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bengkulu Rinaldindo ST mengenai proses program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Bengkulu.
3: Pendengar, saat ini kita telah tersambung dengan Kepala Satuan Kerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 4 dengan Bapak Rinaldi ST. Kita akan mewawancarai seperti apa progres percepatan program 3 juta rumah di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS.
4: Kalau untuk yang progres percepatan kan kita kan saat ini kan memang istilahnya untuk keluarnya itu kan secara bertahap. Jadi sekarang kita masuk instruksi verifikasi yang ke-8, artinya kan per masing-masing wilayah seperti kabupaten, utara, ataupun kota, provinsi, masuk kota, itu kan kita kan berangsur. Nah, sementara kita kewalahannya di masalah pendataan, khususnya data yang disampaikan melalui pengusul lewat Sibaru, ya kan, karena data yang kami gunakan saat ini kan data dari DTSN. DTSN itu kan data dari Kemensos. Jadi beberapa setelah kami melakukan verifikasi, banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid. Karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4. Jadi banyak yang kami temui di lapangan pada saat kami verifikasi, penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang kami syaratkan, khususnya di Kementerian PKP gitu, Pak.
2: Dari alokasi yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat nih, untuk yang gagal proses verifikasi atau masih tertunda nih, apakah nanti ada gantinya dan jumlahnya berapa?
4: Jadi kalau sampai dengan kemarin ya kan, kita untuk total instruksi verifikasi yang sudah disampaikan dari Dirjen Kementerian PKP itu kurang lebih 2.220 unit. Artinya kan kita kuota untuk Provinsi Bengkulu sendiri kurang lebih 2.750 unit. Nah, yang proses sudah kami lakukan verifikasi itu kurang lebih yang direkomendasikan, ya kan? Kurang lebih yang direkomendasikan 719.
2: Kapan Pak untuk yang 700 sekian yang sudah lolos verifikasi?
4: Artinya di sini dari 738 itu sudah kita sudah keluar lagi istilahnya instruksi pengganti, ya, instruksi verifikasi pengganti itu kurang lebih sebanyak 145 unit gitu Pak. Jadi di 2020 ini diharapkan bisa selesai di akhir Desember lah, kira-kira paling tidak gitulah.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove atau RPPM sebagai langkah strategis menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi, kerusakan lingkungan, serta berbagai persoalan tata kelola mangrove di daerah. Kepala melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Bengkulu, Syafnizar mengatakan, penyusunan RPPM merupakan bagian dari program nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga teknis, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta kelompok kerja mangrove daerah yang dibentuk melalui keputusan Gubernur Bengkulu. Untuk itu, setelah ini dokumen yang tersusun benar-benar aplikatif dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove Bengkulu.
5: Kalau untuk Provinsi Bengkulu ya, 525 km pesisir, nadinya berada di mana? Kalau ini tergerus, tidak ada konservasi, tidak ada perlindungan dan pengelolaan ekosistem yang baik, maka yang terancam adalah darat. Kenapa? Karena terus wilayah Provinsi Bengkulu itu menghadap langsung dengan Samudra Hindia. Kalau pas gelombangnya sangat tinggi, abrasinya juga tinggi, tanpa adanya mangrove itu adalah sabuk hijau untuk pengaman.
0: Lebih lanjut, Syafnizar berharap melalui penyusunan RPPM terwujud tata kelola mangrove yang lebih kuat, peningkatan koordinasi lintas sektor, lahirnya rekomendasi kebijakan yang terukur, serta penguatan peran kelompok kerja mangrove daerah dalam menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Bung Karno tak pernah habis dikaji. Hardiansah sajikan sudut pandang kebengkuluan.
6: Penulis buku Di Bawah Bendera Sang Surya, Hardiansah, menjelaskan bahwa penerbitan buku tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dilatar belakangi oleh sejumlah alasan yang dinilai dari sudut pandang kebengkuluan. Ia mengungkapkan bahwa buku yang terbit sekitar 1,5 bulan lalu sebenarnya telah dirancang sejak tahun 2020, namun proses penyusunannya terus berkembang seiring ditemukannya berbagai sumber sejarah baru, termasuk arsip koran lokal pada masa pengasingan Soekarno di Bengkulu. Salah satu sumber penting yang digunakan adalah koran Penabur, yang pada masa itu cukup banyak memuat pemberitaan mengenai aktivitas dan sosok Bung Karno selama berada di Bengkulu. Hardiansah mengatakan meskipun kajian tentang Bung Karno telah banyak diterbitkan dalam berbagai buku, masih terdapat ruang untuk menghadirkan perspektif lokal Bengkulu sebagai bagian dari kronologi sejarah nasional. Menurutnya terdapat 6 alasan utama yang mendorong penulisan buku tersebut. Salah satunya adalah karena Bung Karno merupakan tokoh besar yang tidak pernah habis dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari nasionalisme, sosialisme, keislaman, hingga hubungannya dengan Muhammadiyah. Selain itu, ia menilai banyak karya yang mengulas secara rinci kehidupan sosial Bung Karno selama di Bengkulu, termasuk persahabatan yang terjalin dan berbagai aktivitas yang dilakukan selama masa pengasingan.
7: Buku ini kemudian mendapatkan sumber-sumber sejarah yang banyak gitu ya, bukan hanya dari bahan-bahan yang biasanya kemudian kita temukan, tapi juga orang-orang lokal sezaman, di mana pada waktu itu Bung Karno dibuang di Bengkulu, itu ada orang lokal namanya Penabur.
6: Lebih lanjut, Ardiansyah menilai bahwa pandangan masyarakat terhadap Bung Karno seringkali berada pada dua kutub yang berbeda. Ia mengibaratkan Bung Karno seperti durian, di mana sebagian orang sangat mengagumi dan memandangnya sebagai sosok yang nyaris tanpa celah. Sementara sebagian lainnya memiliki penilaian yang sangat kritis terhadap dirinya. Menurutnya, kedua pandangan tersebut tidak sepenuhnya proporsional karena kehidupan Bung Karno sangat kompleks dan mencakup berbagai peran serta hubungan dengan banyak kalangan, mulai dari tokoh politik, perguruan silat, hingga berbagai komunitas masyarakat. Karena buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sosok Bung Karno, khususnya selama masa pengasingan di Bengkulu. Isyara Sianipar melaporkan.
0: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Bengkulu mengungkapkan sebanyak 138 izin usaha pertambangan galian C yang diterbitkan sejak 2023 lalu kini memasuki masa evaluasi, dengan sebagian besar diantaranya diperkirakan akan berakhir pada tahun 2026. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengatakan, izin-izin tersebut sekitar separuh diperkirakan akan memasuki masa berakhir pada tahun ini. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas ESDM telah berkoordinasi dan menyurati pemerintah kabupaten atau kota serta Badan Pendapatan Daerah Bapenda agar mempercepat proses pemenuhan kewajiban administrasi para pemegang izin, khususnya terkait pembayaran pajak daerah.
8: Hampir setengahnya di tahun ini perkiraannya habis, karena di 2023 itu sekitar 50-an izin yang keluar, berarti di 2026 ini adalah akan berakhirnya izin. Dan kita sudah menyurati kabupaten kota yang terkait Bapenda, karena mereka apabila akan memperpanjang wajib menyampaikan surat lunas bayar pajak dari galian C ini, sehingga mereka bisa mempercepat pembayaran pajak galian C-nya dan surat lunas menjadi syarat dalam perpanjangan perizinan.
0: Dijelaskan, izin yang telah habis masa berlakunya dan jika tidak diperpanjang tidak dapat diaktifkan kembali melalui mekanisme perpanjangan. Pendengar, BMKG Provinsi Bengkulu memastikan suhu udara di Bengkulu masih berada pada kisaran normal dan tidak mencapai 40 derajat Celsius seperti yang beredar di media sosial.
9: Beredarnya informasi di media sosial yang menyebut suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celsius mendapat tanggapan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Bengkulu. BMKG menegaskan kondisi cuaca di Bengkulu memang sedang memasuki periode musim kemarau, namun suhu udara yang terjadi masih berada dalam kategori normal. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, mengatakan Bengkulu saat ini sedang berada dalam periode musim kemarau yang berlangsung sejak Juni dan diperkirakan hingga Agustus 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan, terutama daerah pegunungan dan dataran tinggi. Menurutnya, wilayah seperti Kabupaten Lebong dan Rujang Lebong masih memiliki peluang hujan karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan. Sementara itu, daerah pesisir seperti Mukomuko, Sluma, dan Bengkulu Selatan cenderung mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan wilayah lainnya. Ia menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini masih berlangsung. Namun intensitas El Nino yang terjadi tidak tergolong kuat sehingga dampak kekeringan yang dirasakan di Bengkulu masih berada dalam batas normal.
10: Bahwa memang Bengkulu ini masuk di kering ya, kering masuk dari bulan kemarin, dari bulan Juni, Juli sampai dengan Agustus. Namun masih ada potensi hujan seperti yang saya sampaikan tadi pada saat di pidato bahwa ada masih potensi hujan di daerah Lebong, Rejang Lebong. Namun untuk yang di wilayah pesisir pantai seperti Mukomuko, Seluma, mana itu masih kering seperti itu dikarenakan adanya El Nino. Namun untuk El Nino sendiri ini melemah sampai dengan bulan Agustus. Jadi nanti curah hujannya lumayan meningkat.
11: Ini fenomena apa
10: sih? Ini masih normal sebenarnya. Itu masih normal karena masih ada hujan.
11: El Nino apa nih sebenarnya?
10: Emang El Nino. Hanya El Nino aja. Cuman dia ada tipikalnya moderate ataupun di minus atau plus. Nah, karena Bengkulu masuk di plus, jadi keringnya ini tidak terlalu berlebihan.
9: BMKG memperkirakan suhu udara di Bengkulu dalam beberapa waktu ke depan berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Angka ini masih jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial yang menyebut suhu mencapai 40 derajat Celcius. Tri menambahkan kondisi geografis Bengkulu yang unik turut mempengaruhi cuaca di daerah ini. Kedekatan antara wilayah pesisir dataran rendah lembah hingga pegunungan menyebabkan pembentukan awan hujan masih dapat terjadi di sejumlah kawasan, sehingga peluang hujan tetap ada meskipun Bengkulu sedang memasuki musim kemarau. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Upaya penataan kawasan tempat pemakaman umum TPU Kamboja di Kelurahan Bentiring Permai mendapat dukungan dari Akademisi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat PPM Skema Mandiri Insidentil. Tim pengabdian terdiri atas Yovan Witanto dan Muhammad Nurdita Nugroho yang merupakan dosen Fakultas Teknik UNIP serta melibatkan mahasiswa sebagai pendamping kegiatan lapangan. Kehadiran mahasiswa tidak hanya mendukung proses pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung dalam penerapan ilmu teknik di masyarakat. Berdasarkan hasil survei dan pengukuran lapangan, tim telah menyusun konsep awal yang mencakup zonasi makam, jalur sirkulasi, pedestrian ruang terbuka, dan bangunan pendukung. Konsep tersebut juga dilengkapi dengan rancangan awal gapura sebagai elemen penanda kawasan yang representatif. Sementara itu, pendengar, pelajar SMP dan kelompok rentan target KPU Kabupaten Kaur untuk sosialisasi pemilu. Berikut berita selengkapnya.
12: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mulai mematangkan rencana kerja tahun 2026 dengan fokus utama pada pendidikan pemilih. Langkah ini diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi di bumi se-Ijen. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menyatakan bahwa dalam menjalankan fokus rencana kerja tahun ini, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satu sasaran utamanya adalah institusi pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Berbeda dari biasanya, Tony menjelaskan bahwa sekolah yang akan menjadi target utama sosialisasi kali ini adalah sekolah menengah pertama. Keputusan menyasar pelajar SMP didasari oleh pertimbangan strategis bahwa mereka merupakan calon pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya di masa mendatang. Pendidikan demokrasi sejak dini dinilai penting agar mereka memiliki pemahaman yang matang sebelum terjun ke bilik suara.
13: Tugas KPU itu adalah melakukan pendidikan pemilih. Kita akan melakukan, akan menerjemahkan rencana kerja itu ke berbagai kegiatan. Yang pertama, sosialisasi kepada sekolah-sekolah, yang mana sekolah itu adalah atau siswa-siswi itu adalah calon pemilih pemula, sehingga itu menjadi target kita. Milah-milah sekolah-sekolah yang akan kita datangi dan kita kunjungi. Kemudian sosialisasi kepada kelompok-kelompok rentan, disabilitas, kemudian kelompok-kelompok marginal yang juga menjadi fokus kita ke depan ini.
12: Selain menyasar lingkungan sekolah, Tony mengungkapkan bahwa KPU Kaur juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Selain sektor pendidikan, KPU Kaur juga memberikan atensi khusus pada ekspres inklusivitas. Tony mengungkapkan bahwa kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal akan menjadi fokus sosialisasi guna memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak informasinya dalam proses demokrasi mendatang. Program pendidikan pemilih ini diharapkan dapat menekan angka golput dan menciptakan pemilihan cerdas serta kritis dalam menghadapi pesta demokrasi di masa yang akan datang. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur sukses menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif P2P yang berlangsung di Aula Bawaslu Kaur beberapa waktu lalu. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi di wilayah tersebut. Komisioner Bawaslu Kaur Titi Firda Kusni menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk memahami peran krusial mereka sebagai pengawas independen. Melalui edukasi ini, Bawaslu Kaur berharap masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga aktif memantau jalannya tahapan pemilu agar tetap jujur dan adil. Baiklah, kami sampaikan informasi terakhir. Harapan Wakil Bengkulu Tunas Muda Bengkulu untuk melangkah lebih jauh di Liga 4 Piala Presiden 2026 harus terhenti di babak 6-4 besar. Tim yang berstatus juara Liga 4 ASPROV Bengkulu 2026 gagal meraih satu pun kemenangan dalam 3 pertandingan fase grup. Tergabung di grup L, Tunas Muda memulai perjuangannya dengan hasil mengecewakan setelah takluk 1-6 pada Persingana Ngawi, dan pada pertandingan kedua Tunas Muda kembali gagal meraih poin setelah menyerah 1-5 dari Harimau Indonesia. Sementara itu nasib serupa berlanjut pada laga terakhir fase grup saat menghadapi Persada Sumba Barat Daya. Tunas Muda Bengkulu kembali harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-5. Kekalahan ketiga secara beruntun tersebut menempatkan Tunas Muda di dasar klasemen grup L tanpa poin, dengan catatan hanya mencetak 3 gol dari kebobolan 16 kali dalam 3 pertandingan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sukses untuk semua.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

98,8 FM RRI Bintuan Pendengar. Satu buah lagu dari Ungu featuring dengan Lesti, Bismillah Cinta. Pendengar, ternyata orang Timor Leste ini masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, alasannya bahasa Indonesia ini masih banyak digunakan di Timor Leste, bahkan sudah menjadi sarana komunikasi dominan utama di perbatasan Indonesia dan juga Timor Leste ya. Keunikan ini juga membuktikan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi ini juga berkat hubungan baik antar negara tetangga ya. Kami kutip dari Good News from Indonesia, pendengar. Yang mana terkait dengan masih banyak orang Timor Leste yang menggunakan bahasa Indonesia adalah karena Timor Leste ini pernah menjadi bagian Indonesia selama lebih dari 26 tahun ya. Tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 1976, negara yang berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur atau NTT ini didapuk menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama dengan Timor Leste. Kemudian pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 ini terjadi referendum besar yang dilakukan oleh rakyat Timor Leste, yang mana hasil tersebut kemerdekaan yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan mayoritas rakyat Timor Leste ini ingin wilayahnya merdeka dari Indonesia. Tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor ini resmi merdeka dari Indonesia ya. Kemudian hubungan dengan Indonesia dan Timor Leste ini terjalin baik meski terdapat masa lalu kelam ya. Jadi menukil dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia atau BNPPRI, Timor Leste ini ingin meningkatkan kerjasama strategis dengan Indonesia. Timor Leste dikelompokkan oleh Bank Dunia sebagai negara berpenghasilan rendah. Nah, indeks pembangunan rendah didukung data tingkat pengangguran mencapai 20%. Perbatasan pengelolaan berbagai sektor, salah satunya adalah swasta. Pemerintahnya juga mengandalkan sektor minyak dan gas yang menyumbang lebih dari 90% PDB dan 70% pendapatan pemerintah. Kemudian terjadinya ketimpangan antara masyarakat di perbatasan NTT dengan Timor Leste, pendengar. Jadi masyarakat Antabua, NTT, ini memiliki kehidupan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat perbatasan Timor Leste. Uniknya, banyak orang Timor Leste ini berbelanja ke NTT untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tentunya. Nah, tim peneliti Pusat Riset Bahasa Sastra dan juga Komunikasi Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN ini menyebutkan bahwa bahasa Indonesia masih umum digunakan oleh masyarakat Timor Leste di area perbatasan dengan Indonesia. Nah, alasannya adalah karena kesamaan latar belakang bahasa, budaya, dan juga hubungan kekerabatan. Bahasa Indonesia ini masih mendominasi dibandingkan bahasa resmi Timor Leste ini sendiri. Jadi dari hasil penelitian dari BRIN ini juga mengungkapkan bahwa terdapat 8 bahasa di ruang publik Timor Leste, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Tetun, bahasa Dawan, bahasa Melayu Kupang, bahasa Kemak, bahasa Arab, dan bahasa Portugis. Hasil observasi yang dilakukan di kota Kefamenanu dan juga Antambua di NTT dekat dengan kawasan perbatasan Timor Leste itu terungkap bahwa dua kota ini mempresentasikan keragaman sosial, etnis, agama, ekonomi, dan juga bahasa di dua negara. Jadi observasi juga dilakukan di pos lintas batas Napan, Wini, dan Motain, serta di kantor imigrasi induk. Nah, di kawasan perbatasan ini juga pelayanan dua kantor imigrasi menggunakan bahasa Indonesia, pendengar. Itu menunjukkan bahwa bahasa nasional Timor Leste tidak memberikan pengaruh signifikan untuk dipakai di ruang publik Indonesia karena masyarakat Timor Leste ini sendiri justru fasih berbahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini dianggap sebagai French language atau bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar kelompok
yang memiliki bahasa berbeda, dalam hal ini juga negara Indonesia dan juga Timor Leste. Nah, bahasa Indonesia dianggap mampu mengakomodir semua kepentingan antar masyarakat di dua negara. Itu dia pendengar, ternyata orang Timor Leste ini masih banyak sekali yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan tentunya juga karena memang pernah menjadi bagian dari Indonesia ya, maka masih banyak yang fasih dengan bahasa Indonesia. Pukul 13.39 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Dan nanti kami akan update kembali informasi lain di ruang dengar kamu. Kebersamaan kita kurang lebih tersisa 20 menit ke depan, nanti akan tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk Prodangdut pendengar, jangan lupa simak kami Prodangdut nanti tepat pada pukul 14 dengan rekan kami yang lain. Sebelum Prodangdut, kita dengarkan beberapa lagu pop Indonesia kembali di ruang dengar Anda. Ada Teri di persimpangan dilema spesial untuk Anda.

0: kolaborasi ya?
1: Kolaborasi.
0: Oke.
1: Kolaborasi.
0: Dengan siapa tuh?
1: Kolaborator kemarin. Mm-hmm. Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Mm-hmm. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan okay. Kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lebih final. Jadi, jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan konser ke label. Makanya gue tempel duluan deh.
2: Sebelum diambil sama label ya. Oke. Okay.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
1: Kebetulan mereka mainnya dan mereka ya. Oke, okay, kayaknya cocok lah gue, chemistry-nya sama mereka nyambung walaupun gue. Udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
2: Masih kok, masih muda kok Bang Jerry, tenang aja,
0: Masih kok Bang Jerry kok.
2: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja. Tenang
1: ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
1: Ya gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
2: Oke.
1: Lagunya Tifa. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
0: Okay.
2: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
1: Ya gitu.
2: Gitu
0: ceritanya. Wow, okay, menarik ya.
2: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
3: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
2: Halo.
3: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia. Kanker ya bahkan Indonesia.
2: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke. Remaja ya.
3: Baik. Remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
2: Yes.
0: Bung Benijo.
4: Halo Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia. Mbak Seliana Jami.
0: Halo.
2: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah. Baik, hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
2: Rumahnya?
0: Oh.
2: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya Mas Yerinya?
0: Iya benar.
1: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya.
1: Oh boleh dong.
4: Oke, yang

0: Itu adalah pertanyaannya Bung Ejo.
1: Oke, siap.
2: Siap, terima kasih Bang Benny Jo.
0: Ada siapa bilang di kertas lama angka gaji di angka gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi menyeru proses pemadam Mbak Ike dari sana memulai, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benny dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan, bener ya? Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini, kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
2: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa
1: betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
2: Pager
3: kita
2: ya.
3: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. terus
3: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
3: Banyak banget.
1: Oke, terus.
3: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
2: Diam dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
2: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allah Akbar.
2: Bener ya?
3: Ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
2: itu
1: ya.
2: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
2: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya, sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
2: Iya dong.
1: Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benny Jo.
2: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
3: Mama vokalis.
1: Okay.
3: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
2: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
2: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh. Ya,
3: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
3: Belum pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
2: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
3: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
2: Sehari?
1: Nyiptain lagunya. Ya.
3: Wow. Ya.
1: Wow. Terus?
3: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
3: editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
3: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya video, channel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
3: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang, kalau direncanakan kadang-kadang suka nggak terrealisasi.
2: Giliran dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
3: Kalau Jawa ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
2: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
2: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
2: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi
1: ada siapa kan?
2: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
4: Selamat siang. Halo. Indonesia.
2: Silakan SPR ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama
4: ini? Ini mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
2: Ada Bang Yeri.
4: Ini Bang Yeri. Salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
2: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, ini mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa remaja, dari berapa remajanya itu berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara. Oke,
2: siap Bu Mutiara. Ya,
4: terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kendari ya.
2: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
3: Lagu.
1: Oh iya.
3: Udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget enggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
2: Kurang lebih lah.
3: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari dari SMA sih sebenarnya, gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
3: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang itu.
2: Iya.
1: Aduh.
3: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 90 sebenarnya. Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya?
2: 29.
3: 29 tahun aku bermusik.
2: Wow.
3: Kalau
2: luar biasa.
3: Nah, teman, sama Tifa ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Album dan beberapa single, saking gak ingetnya gitu ya.
2: Oke, deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
5: Halo.
1: Iya,
2: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
5: Isi remaja kan, sekarang kan waktu presidennya mungkin itu ya, masih remaja atau bagaimana itu?
2: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
5: Iya, sekarang kan mungkin kemarin itu keberanian masih remaja ya, sebagaimana.
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
5: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi.
2: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
2: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
3: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
3: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Lo seumuran sama aku ya.
3: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
2: Wow, 20-21.
1: Baik. Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang iya, aja tenang.
3: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Jadi baru 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
2: Luar biasa.
1: Oke.
2: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu ya.
1: Berkarya. Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
2: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
6: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Seli.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan. Selamat siang Akang.
1: Selamat siang.
6: Yang baju hitam, yang ganteng.
2: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
6: Mbak Seli baju hitam juga.
1: Aku
6: sama. Sama. Hitam juga, masih nanteng langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng.
2: Terima kasih Bang Leman.
6: Iya. Begini Mbak Seli,
2: gimana?
6: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
2: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah nggak ngerasain atau nggak pernah nggak terjun ngamen gitu? Pernah nggak Bang?
3: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
3: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
3: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Wow. Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada saat dua.
3: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari dari kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
3: Belum pernah sering ceritain.
2: Wow, luar
1: bukan
2: biasa
1: main. Jadi
3: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung
1: berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok alur juga gitu ya berarti.
3: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
3: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun nih.
1: Oh I see. Dari situ baru mulai ngamen-ngamennya ya.
3: Akhirnya sampai ngamen, dia sih nggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
2: Oke.
3: Karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang
1: kebutuhan. Buat kuliah lah ya.
3: kuliah ya.
2: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
2: Yeri, ya. Betul. Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Mm-hmm. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya. Okay, jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon, Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
1: Betul banget. Karena kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau telepon via WhatsApp itu nggak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Prosatu Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Yeri.
2: Halo.
1: Yeri. Oh, iya dari Bandung ya. Yeri. Baiklah.
2: Akang gendang. Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih, kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Saliana Jamil.
1: Ada yang ke Medan ke aku.
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Betawi.
1: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
1: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban
1: enggak mau. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support ya.
3: Ya,
0: support.
3: Tetap semangat, iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
3: itu
0: biar
3: aja.
0: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sune gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Oke, terima kasih Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Smile ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya,
4: mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan yang keduanya gini sih. ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya kayak apa tuh istilahnya? Kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya. Oke.
4: Okay. Ya. Oke, okay, itu aja sih Bang Ican.
0: Oke, okay, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma temen. Kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya. Ya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Okay. Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih
1: banyak kan tadinya, ya.
0: Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama dari semua yang ikutan band akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi dari awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke band akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena nggak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah memang rutinitas pagi.
0: Memang
2: gitu.
0: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di band akademi. Bukan karena kemunculan dia di band akademi akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain
0: kedepannya. Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
0: Soalnya
2: kan kalau TV kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: Tapi R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tuh, Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu
0: influencer
2: kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
0: Ya ya ya, justru nah, jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke oke.
2: Tapi pure R&B enggak sih?
0: Iya iya okay. Betul betul setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja itu udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke.
5: Okay. Yang remaja tadi. Ya, terus buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi atau nggak sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang San.
0: Boleh, buatnya, boleh.
5: Kak Eri yang ada di Bekasi. Mm-hmm. Salam juga buatnya Sirtio Dila. Abangnya okay. Persatu Bukit Tinggi. Mm-hmm. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semuanya. Assalamualaikum Bang San.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Yo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam Mbak Mas, Mbak Feli.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, yeah, betul, betul.
0: Iya, yeah. Yeah, Sally, Sally. Yeah, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, yeah, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat siang Bang Yeri.
1: Iya.
2: Ya ya, orang
0: Abang boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja.
6: atau nyong gitu ya kalau
0: ada. Oh ya udah. Nyong Yeri, oke boleh.
2: Boleh boleh boleh.
6: Selamat siang Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari Yeri ini apa sih gitu ya?
0: Mm-hmm.
6: Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus, ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang sisi.
0: Oke. Okay.
6: Ya, jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu saja ya.
6: Oke, dan tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio.
0: Mm-hmm.
6: Selamat malam juga Pak Widi Tansun yang selalu menyarankan rilis seluruh Indonesia.
0: Mm-hmm.
6: Selamat siang atas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
1: Ya,
0: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
2: Video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi
1: minggu
0: ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube dia udah pasti.
0: Iya, YouTube mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
0: .t5. Yeri
2: .t5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi.
2: Ya.
0: Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding, jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Oh, Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih bener.
2: Jadi okay. Kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
1: Oh.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
0: Believe it.
1: Believe it. Oke. Okay.
0: Ya. Bukan lagunya share kan? Do you believe in us?
1: Beda.
2: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
1: Tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama

0: tantangan-tantangannya, karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Oh, wow, bayang goyang ya.
2: Wow, ngeri ya.
0: Pernah terus. Dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau
1: Waduh.
0: Dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005 aku belum lahir.
0: Berhasil.
2: Gimana?
1: Belum lahir di industri.
2: Oh, oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
2: Iya, baik.
0: Untung selamat tuh dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah gak nyaman banget sih performnya.
1: Pastilah, kayak begitu tuh bagaimana itu.
0: Kayak
1: apa? Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
2: Iya.
0: Itu challenge, jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
0: Terbatas, gak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
2: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
2: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696, 021-344-1499.

0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya,
0: iya,
1: bintang tamu kita nih.
0: Ini Kang Yeri masih di situ.
1: Yeps, Kang Yeri.
0: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
0: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
1: Karena
0: langsung
1: kita
0: aja
1: ada
3: Sirina. Sirina,
1: wow,
3: sendiri untuk berekspresi.
0: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah. Cuma disuruh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
0: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
1: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta itu yang ini kan nananya.
0: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
1: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
1: Nah, iya, boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Ya. Yep.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Oke.
2: Okay. Kayaknya apa gue lupa, jadi lupa ya. Oke. 1, 2, 3.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba-coba bisa gak Bang Yeri?
1: Bisa gak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Hanya lebih sulit nih. Coba-coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja.

0: Yeah.
1: Wah keren banget.
2: Berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm. Wah,
1: betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
0: Jukut goreng ya.
2: Iya dong.
1: Aduh sedep banget.
2: Aduh keren deh.
1: Bang Yeri, thank you loh ya.
2: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya di challenge langsung jadi.
1: Keren gitu banget. Aduh langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
2: Sok,
1: kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Iram Raja Ceti punya kita namanya Putri. Iram si Putri dia. Iram
1: Raja Ceti. Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
2: Boleh, boleh gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
2: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
2: Gitu. Oh anggotanya T5.
0: Oh
1: yeah.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
2: Oh, proses kau dulu ya?
1: Oke. Okay. Itu aja.
2: Oke.
3: Okay. Satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
2: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
1: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jaja Seli.
1: Halo.
2: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudis Mangi.
2: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri. Ya, Kang Yeri campurasun.
2: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
0: Damang, Pangesto, bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
2: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
2: Idi, Abi mah ngerti ya, setik-setik. Idi.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
2: Sundana duaan. Oke.
4: Okay. Nah, Kang Yeri.
0: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
0: Ya.
4: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu.
0: Ya.
4: Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Oh, sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya.
1: Yeah.
4: Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip benar musiknya gitu.
2: Oke. Okay.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi udah ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh apa, mau tanya apa lagi gitu ya.
2: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat.
2: Kan lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
2: Tapi ini kebetulan tanggernya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5. Jadi 5T. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
4: Kang Yuri terus berkarya, sukses Ihsan.
2: Ah.
4: Ihsan, udah enggak usah pura-pura cinta. Udah enggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
2: Iya.
1: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Linda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
2: Terima kasih Teteh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada dua pertanyaan.
2: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
2: tadi itu?
1: Banyak iya.
2: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
0: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
1: Masih jalan aja. Ya.
2: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
0: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
1: Pasti nggak inget ya.
2: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung juga.
0: Beberapa kali kita perform.
2: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
1: Oke.
2: Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
0: ngeliat. Lagi ada event di PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
2: Iya.
1: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
2: Iya belum. Pak Hanafi nanya Paulnya Paul siapa?
1: Oke.
0: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
2: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
0: Matohab ya, kalau nggak salah ya?
2: Iya kalau nggak salah itu.
0: Bukan. Oh Matohab kayaknya orang Batak ya?
2: namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Paul beda ya?
0: Paul dari Ambon.
1: Oke, ada lagi San?
2: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
0: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000 masih ingat gak? Masih ingat tahun 2000 sih kalau gak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
2: 3 minggu?
0: Atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun. Satu album 10 lagu tuh waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan
2: iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya,
0: salah ulang jadi nggak bisa diedit juga, pokoknya masih susah diediting.
2: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
0: Satu bulan sampai tiga bulan ya. Ngematenginnya gitu.
2: Wow.
1: Lumayan ya.
2: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
0: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
2: Amin.
0: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
2: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
0: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
2: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerinnya gimana? Boleh dikasih tahu dong.
1: Boleh dibocorin ya.
0: Lagu terbaru yang mana nih, yang TV apa yang project ini?
2: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
0: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
2: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
2: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
1: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
2: Sukses.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih ya.
2: Ya, non Kang Yeri. Assalamualaikum.
1: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
2: setengah
1: ya.
2: Dua,
1: sampai
2: jam 1.30
1: sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Bye bye. Assalamualaikum.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di Selasa 9 Juni 2026. Cuaca yang lumayan terik hari ini. Saya Haryansa menemani Anda untuk Bengkulu sore ini hingga 20 nanti malam. Dan kebersamaan ini dengan musik informasi akan kami hadirkan nanti pukul 16 juga ada Warta Belajar Sumba untuk kami hadirkan juga. Dan menemani Anda di kesempatan kali ini, musik informasi, kami akan awali kebersamaan kita dari pukul 15 hingga pukul 16 nanti dengan informasi seputar tangga bencana di Kentongan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pasca gempa yang berkekuatan besar yang melanda termasuk juga di Gorontalo, BPBD Kota Gorontalo juga terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi melalui berbagai kegiatan sosialisasi juga simulasi kebencanaan. Dan dari Kepala BPBD Kota Gorontalo, Henry Tikoalu, mengatakan hingga saat ini gempa bumi masih menjadi bencana yang tidak bisa diprediksi ya secara pasti. Karena itu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mitigasi juga kesiapsiagaan masyarakat. Dan untuk itu juga BPBD terus memberikan sosialisasi informasi dan melaksanakan simulasi di berbagai lokasi untuk meningkatkan kewaspadaan juga kesiapsiagaan masyarakat. Edukasi kebencanaan ini telah dilaksanakan di lingkungan masyarakat maupun sekolah-sekolah, namun dalam pelaksanaannya memang masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait tingkat kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana ini. Sebagian masyarakat masih menganggap simulasi kebencanaan sebagai hal yang kurang penting karena belum pernah mengalami dampak langsung dari bencana ini. Nah, selain itu juga tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi mitigasi juga beda-beda sehingga membutuhkan pendekatan yang beragam. Selain faktor pemahaman, kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan strategi mitigasi. Karakteristik wilayah pesisir, perkotaan, hingga kawasan perbukitan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda dengan penanganan risiko bencana. Dan untuk itu memang komunikasi dengan BMKG, juga BPBD terus dilakukan untuk memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat dan juga akurat. Seperti dicontohkan saat munculnya informasi terkait potensi tsunami akibat gempa bumi beberapa waktu lalu, pihaknya juga langsung melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Gorontalo yang turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan pada saat gempa itu sempat terjadi kepanikan di salah satu sekolah di Kota Gorontalo karena adanya informasi yang beredar mengenai ancaman tsunami. Setelah dilakukan pengecekan, kepanikan justru berasal dari sejumlah orang tua murid yang salah memahami informasi tersebut. Dan hal-hal yang seperti ini yang perlu dijelaskan bahwa informasi potensi tsunami dan sebagainya ini tidak membuat masyarakat panik, dan untuk itu memang perlu adanya sekali lagi edukasi diintensifkan kembali, edukasi juga simulasi kesiapsiagaan bencana khususnya menghadapi gempa bumi.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon dalam

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: tanpa tapi ya nah lagu tersebut sudah menghantarkan kita pada pukul 15 lewat 35 menit. Masih kita nikmati mendengar untuk lagu-lagu Pop Indonesia di Ruang Dengar Radio untuk di petang sore hari ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

Meski Kau Bahagia Hijau Daun ya. Dan untuk lagu-lagu pop Indonesia kita nikmati ada kurang lebih 2 lagu spesial untuk Anda pendengar. Sebelum nanti kami hadirkan Warta Belajar Sumba melalui Prod 1 RRI Bengkulu.

0: Aku mau ngomong sama kamu.
1: Ngomong apain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
0: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
1: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
0: Kamu kenapa sih?
2: Naomi!

0: 98.8 MHz RRI Mintuan, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami akan hadirkan Warta Pelajar Sumba melalui program Satu RRI Bengkulu.
1: Di Ulu Siau, dari catatan BMKG melalui akun X-nya dan juga Melongguane. Dan tentunya ini juga turut dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari skala intensitas 4 hingga 3, jadi di Halmahera Utara, Morotai, Toli-Toli, Kabupaten Gorontalo Utara, terus juga di Batang 2, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi, Mautong, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Bolang, Monggodou Timur, dan Halmahera Tengah. Dan ini juga mengakibatkan di Indonesia di adanya kerusakan juga dilaporkan di Pulauan Talaut, rumah warga yang rusak ya di Sulawesi Utara. Dan informasi ini juga menutup untuk kentongan kita sore hari ini. Nanti di pukul 16 kami akan ajak Anda untuk kita bergabung mendengarkan berita Belajar Sumba untuk edisi hari ini.
2: Seperti apa catnya, warna apa, posisinya seperti apa nanti barang-barangnya. Jadi jangan sotoy. Jika rumah Anda

0: berasal dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh

Radio Republik Indonesia Sungalia dengan Warta Belajar Sumba Sari Berita. Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Bupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. Berbagai respon disuarakan masyarakat terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Dengar, kami akan awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Kesan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Kupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
1: Pendengar, pelindungan terhadap hak privasi anak dan remaja kembali menjadi sorotan menyusul munculnya kasus penanganan sejumlah remaja perempuan di Kota Bengkulu yang dikaitkan dengan orientasi seksual yang ditangani oleh Satpol PP Kota Bengkulu, di mana hal ini mendapatkan tanggapan dari Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak atau PUPA Provinsi Bengkulu, Ibu Susi Handayani, yang mengingatkan bahwasanya penting membedakan antara ekspresi diri, identitas, dan orientasi seksual pada remaja. Menurut Susi, penampilan atau ekspresi seorang remaja seperti perempuan yang berpenampilan maskulin atau tomboy tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk orientasi seksual tertentu, dan ia menegaskan bahwa ekspresi diri merupakan bagian dari proses perkembangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas. PUPA juga menilai publik maupun media perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah yang dapat menghakimi atau menjustifikasi atau menggiring opini terhadap yang menyangkut hak privasi perempuan dan anak, khususnya remaja putri yang ada di Kota Bengkulu ini. Apalagi identitas dan orientasi seksual merupakan ranah pribadi yang hanya dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan dan bukan ditentukan atau disimpulkan oleh pihak lain. Sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, ia juga mengingatkan bahwa publikasi identitas yang saat ditampilkan dalam proses penegakan peraturan daerah atas kasus yang melibatkan 10 remaja di Kota Bengkulu, remaja putri di Kota Bengkulu yang memang membuat grup dapat berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, kemudian menimbulkan rasa malu, dan kondisi tersebut dapat memicu diskriminasi, perundungan, hingga tekanan dari lingkungan keluarga maupun sosial. Dalam penanganan kasus yang melibatkan remaja, Susi juga menekankan agar perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis dialog, di mana setiap anak memiliki latar belakang, kemudian pengalaman, dan alasan yang berbeda, sehingga proses pendampingan perlu dilakukan secara individu untuk memahami akar persoalan yang sebenarnya.
2: Teman kita kah, atau orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu. Mau langsung kah, mau pakai media sosial kah, itu jangan kita lakukan. Karena itu melanggar privasinya, tapi ya hak, termasuk sebenarnya ini terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Tentang orientasi seksual itu adalah haknya orang, seseorang, jadi ini tidak bisa disimpulkan oleh orang lain.
1: Lebih lanjut, Susi juga menegaskan bahwa penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak boleh serta-merta menampilkan secara langsung identitas anak, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghormati hak privasi mereka. Dokumentasi kegiatan juga menurutnya cukup digunakan untuk kebutuhan internal tanpa perlu melibatkan atau menyebarluaskan informasi kepada baik itu jurnalis ataupun media sosial lainnya, dan yang apabila berpotensi merugikan masa depan anak. Dan Susi juga mengajak orang tua maupun pihak sekolah dan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan remaja. Dengan ruang dialog yang terbuka, diharapkan anak akan lebih mudah menyampaikan perasaan, kebingungan maupun persoalan yang dihadapi dalam tahap pubertas, sehingga dapat memperoleh informasi dan pendampingan yang tepat. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Pendengar, dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan warga Palembang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Muhammad Irfan.
1: Selamat pagi, saya Raisa dari Lemabang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Jadi perlu ada upaya yang serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Nah, dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban.
2: Saya Tiara dan saya dari Demang. Perlu ada pendekatan dari berbagai sisi untuk kasus ini ya, mulai dari pendidikan, sosial, maupun hukum. Banyak korban yang takut untuk melapor karena kemungkinan mendapatkan ancaman lebih lanjut dari pelaku yang sama. Jadi penting ada pendampingan yang aman serta suportif bagi para korban. Dan harapannya pemerintah lebih aktif dan hadir lagi ke dalam hal semacam ini untuk pendampingan dan juga tentunya perlindungan korban begitu.
3: Rani dari Palembang, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan yang masih tinggi merupakan cerminan dari permasalahan struktural dan kultural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang menghambat tumbuh kembang anak serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya komprehensif melalui peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, penguatan perlindungan hukum yang berpihak kepada korban, serta sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Hanya dengan pendekatan multidimensi ini, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
0: Dengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita akan dengarkan wawancara Rari Sungalia terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bersama reporter kami Septria Ningsi.
1: Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Belitung Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mayoritas kasus yang ditangani merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau pada RT. Untuk mengetahui tren kasus, bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban, serta upaya pencegahan yang dilakukan dari pemerintah daerah, berikut perbincangan bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur, Ibu Evita Santi. Selamat siang, Ibu. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Baik, dari tahun 2024, kalau ada data nih ya, dari 2024-2025 memang kasus kekerasan terhadap perempuan itu kebanyakan di KDRT. Tahun 2024 itu ada 5, tahun 2025 meningkat jadi 10. Kemudian mudah-mudahan sih 2026 ini belum ada datanya sih. Mudah-mudahan saya ada ya. Tapi memang kebanyakan KDRT.
1: Dan dari kasus yang ditangani, jenis kekerasan apa yang paling banyak terjadi dan mungkin menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah?
2: Kalau dari jenis-jenisnya memang kita punya kekerasan fisik, psikis, itu ada kekerasan seksual, dan permasalahan hak asuh anak itu ada di. Kalau permasalahan hak asuh anak itu kayak ada penelantaran untuk pembuatan administrasi anaknya, sehingga kesulitan ke sekolah, untuk sekolah, itu yang dilaporkan ke kaminya.
1: Seperti apa bentuk layanan dan juga pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Belitung Timur ini?
2: Seperti pendampingan, kalau memang disampaikan ke pengadilan, kita dampingi. Kalau memang perlu psikolog, pasti ada di kita, di konsul. Insya Allah bisa standby lah.
1: Upaya apa yang terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat?
2: Setiap tahun lah ya kami lakukan itu, yang preventifnya seperti sosialisasi ke, baik mulai dari ke masyarakatnya langsung ataupun kayak ke organisasi-organisasi perempuannya yang ada di desa, di kecamatan, kayak PKK itu biasanya kita libatkan gitu, ataupun GW ataupun organisasi-organisasi perempuan lainnya. Karena kan kami berharap ada perpanjangan tangan informasi lah, kayak kemarin kita melakukan seminar perempuan di belakang terkait dengan hak dalam perkawinan dan perceraian. Itu juga maksudnya ada informasi lah kepada masyarakat untuk produk-produk hukum yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terutama perempuan ini takut bertanya juga gitu ya, karena kadang bingung juga anak kemana bertanya, sehingga kalau ada permasalahan itu kadang-kadang dibiarkan juga.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Bandar Lampung. Rencana penyelenggaraan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya bersama reporter Agustina.
4: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, Suhartono, mengatakan pihaknya sempat merancang konsep nobar di ruang terbuka dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pelaksanaan pada jam kerja dan jam sekolah dinilai kurang ideal.
5: Nah, tadinya kan mau ditaruh di rest area, Disting sama Kota Agung, kan itu jam kerja.
4: Selain faktor waktu, penyelenggaraan nobar pada siang hari juga menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan acara di ruang terbuka. Suwartono menilai kegiatan nobar akan lebih efektif apabila pertandingan berlangsung pada malam hari. Selain memberikan kenyamanan pada penonton, kegiatan tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi melalui aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara.
5: Nggak mungkin kami naruh perangkat sih yang jagain di tengah umum itu kan, emang susah. Kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam kan, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Nah, ini kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja, jamnya jam 7. Jadi kami pindahkan ke sekretariat paling. Nggak bisa untuk umum juga. Jadi kayaknya di-cancel untuk nonton barengnya. Kalau final nanti kita mungkin kita ngeliat lah situasinya. Kalau ada yang malam final, nanti kita coba minta sama TVRI untuk ditaruh di Taman Kota, Taman Soekarno lah mungkin kalau finalnya malam. Tapi kalau finalnya siang, ingin ningkatin UMKM tadinya. Jadi kalau misalnya main jam 7, jam 8 malam atau jam 10 malam, kan anak-anak bisa buat apa namanya, UMKM bisa hidup kan, jajan itu. Kemarin saya tawarkan sama anak-anak milenial di Kota Agung itu biasanya ada pasar malam, ada kemarin itu macam-macam kegiatan lah di sana itu anak-anak milenial. Saya sudah tawarkan, mereka tidak tertarik, akan mengganggu kinerja bapak ibunya yang harusnya kerja siangnya.
4: Meski demikian, peluang penyelenggaraan nobar masih terbuka, terutama jika laga final digelar pada malam hari. Kominfo Tanggamus berencana menjajaki kerjasama dengan TVRI untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelumnya, konsep nobar juga telah ditawarkan kepada sejumlah komunitas pemuda dan kelompok masyarakat. Namun, sebagian besar menilai pelaksanaan pada siang hari berpotensi mengganggu aktivitas produktif warga. Sebagai informasi, pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Perkuat penanganan karhutlah, bantuan helikopter patroli dan waterbombing dari BNPB sudah tiba dan mulai beroperasi di Provinsi Jambi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
1: Karhutlah di wilayah Provinsi Jambi saat ini telah tiba di Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat penanganan karhutlah selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara di Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat, BPBD Jambi akan kembali menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara. Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi dan menurut Andre, bantuan armada udara ini merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutlah pada 27 April lalu.
2: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan.
1: Selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada 3 hingga 12 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, menyebutkan awal musim kemarau sebenarnya sudah terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah sejak dasarian terakhir pada Mei. Memasuki awal Juni ini, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta mulai mengantisipasi dampak musim kemarau termasuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah bergambut.
3: Musim kemarau ini juga sangat rentan terjadinya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Lahan gambut ini kan sangat mudah terbakar. Agar kita semua mengantisipasi di musim kemarau ini agar tidak jadi kebakaran.
1: Terkait puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi, BMKG memprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Jambi, kita ke RRI Bintuhan.

0: Cuaca panas hampir 2 pekan tidak turun hujan, Bupati Kaur ingatkan masyarakat waspada hal yang memicu resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SB Bintuhan.
1: Kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan. Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir tercatat telah terjadi sejumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan. Jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik rawan di rumah, terutama gas, listrik dan pembakaran liar.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria dari SPY Kanan melaporkan.
1: Bupati Rendangka mendesak PT Sawindo Kencana segera menyelesaikan persoalan hutang petani dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat KKSR. Pasalnya hingga kini sebagian besar hutang petani belum tuntas. Bahkan Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan siap mengambil langkah tegas hingga mencabut izin operasional perusahaan apabila tidak menunjukkan etikan baik.
0: Pendengar dari Wai Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: DPRD Sungai Penuh ajak masyarakat gunakan produk lokal. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Sungai Penuh Tole S. Hadi Warso secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan juga kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategi untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan juga naik kelas. Menurut Tole, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan juga bervariasi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Lebih lanjut, Tole menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan yang pro UMKM dan juga ekonomi kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pameran, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
2: Masalah kegiatan ekonomi kreatif ini kami kejar di perlindungan produk lokal, nanti kita akan melindungi produk

0: Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria, RRI SPY Kanan melaporkan.
1: Ada perempuan menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi lantaran memiliki dampak luas baik secara psikologis maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah seorang psikolog, Adinda Khoirina Lestari, mengungkapkan banyak korban kekerasan perempuan mengalami depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, gangguan psikis tersebut kerap tidak terlihat, namun sangat memengaruhi kualitas hidup korban. Ia menilai dampak kekerasan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Masih menurut Adinda, anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Jika kondisi itu dibiarkan, maka berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia berharap penanganan tidak cukup hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial.
2: Dari sudut pandang psikologi sendiri tuh kekerasan tuh nggak hanya ninggalin luka fisik loh, tetapi juga tuh ada trauma yang mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban juga mengalami depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pasca trauma. Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan itu berisiko mengalami gangguan emosional dan dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Jadi jika dibiarin terus, kondisinya itu menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi atau generasi berikutnya. Jadi bisa kita bilang itu mewariskan. Nah, kekerasan perempuan juga itu merupakan hal yang harus dijadikan perhatian oleh seluruh orang, bukan hanya dari korbannya saja, karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3 AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Sariningsih, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kader untuk mengedukasi masyarakat terkait antisipasi dan penanganan kasus. Perwakilan di tingkat kecamatan juga berperan memfasilitasi masyarakat maupun korban dalam proses pendampingan dan penanganan kekerasan.
3: Kami sampaikan bahwa DPPKB P3A ini memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. Mereka adalah tenaga lapangan yang sudah kami latih tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mereka juga sebagai salah satu anggota gugus tugas perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
1: Untuk benar-benar menghilangkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Empati dan dukungan sosial menjadi kunci pemulihan korban dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar laporan dari Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sengaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini, dan tadi sudah hadir juga Warta Belajar Sumba. Besok akan hadir lagi mulai pukul 16, dan masih bersama saya Haryansyah menemani Anda untuk Bengkulu sore ini. Kali ini kami sampaikan informasi berita kehilangan yang berasal dari Julaiha yang beralamat di Jalan Mangga 4 RT 17 RW 06 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat 108cc dengan nomor polisi BD4283CM tahun 2016 warna hitam atas nama Julaiha. Diperkirakan hilang atau tercecer di seputaran alamat pelapor Kota Bengkulu. Pada hari Kamis 4 Oktober 2025 lalu, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang menemukan, harap dapat mengembalikan kepada saudari Julaiha yang beralamat di Jalan Mangga 4 RT 17 RW 06 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peran.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tancapkan dua pensil runcing ke dalam air garam. Hubungkan ujungnya ke kutub baterai. Kamu akan melihat pelepasan hidrogen dan oksigen yang spektakuler di dalam air. Ini disebut elektrolisis air. Letakkan beberapa tutup botol di atas magnet, tutup dengan alas plastik, putar gasing, lalu angkat alasnya perlahan dan lepaskan. Gasing itu akan berputar di udara. Ini adalah levitasi magnetik. Tuangkan alkohol ke atas pasir, taburkan campuran gula dan baking soda. Nyalakan api.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Iya, mendengar, itu dia lagu-lagu Pop Indonesia yang udah kita dengarkan bersama, yang saat ini udah kita tuntaskan ya, tepatnya pada pukul 17.02 menit ya. Dan untuk kebersamaan kita tentunya di sore hari ini, Mbak Desi bakal hadirkan informasi menarik untuk Anda untuk per hari ini Selasa 9 Juni 2026. Siapa yang punya rencana hari ini pengen mempersiapkan barangkali untuk pergi mungkin ya, atau juga pengen keluar kota barangkali, atau pengen cuti buat liburan gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau buat Anda yang udah berkeluarga, punya anak gitu ya, udah sekolah, itu belum saatnya sekolah, belum saatnya libur gitu ya. Tapi mungkin udah punya rencana, gak apa-apa sih kalau cuma sebatas rencana. Festival Tabut Bengkulu tahun ini kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara. Nah ini dia, Festival Tabut merupakan salah satu agenda budaya terbesar di Bengkulu yang paling dinantikan oleh masyarakat. Setiap tahunnya, perayaan ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial serta budaya masyarakat Bengkulu. Selain itu, nilai sejarah yang kuat, Festival Tabut juga mempresentasikan kekayaan budaya daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Festival ini sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mampu menarik perhatian wisata dari berbagai daerah. Tradisi tahun ini diselenggarakan bertepatan dengan momentum Tahun Baru Islam, yaitu pada 1 hingga 10 Muharram. Berbagai kegiatan ditampilkan dalam festival tersebut seperti arak-arakan sakral, pertunjukan musik dol, seni budaya Bengkulu, serta bazar yang melibatkan pelaku UMKM. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Festival Tabut 2026 kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN, dan penyelenggaraan festival akan dipusatkan di kawasan Sport Center di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu. Festival Tabut identik dengan bangunan menyerupai menara hias yang dibuat oleh berbagai kelompok masyarakat. Namun makna yang terkandung di dalamnya jauh lebih mendalam daripada sekedar sebuah perayaan budaya. Sejarah Festival Tabut terbakar, maksud kami sejarah Festival Tabut berakar dari peristiwa Padang Karabala, yaitu Irak yang mengenang gugurnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 680 Masehi. Tradisi ini kemudian dibawa ke Bengkulu oleh para pekerja muslim keturunan India yang datang pada masa kolonial Inggris. Seiring berjalannya waktu, tradisi tabut mengalami proses alkulturasi dengan budaya lokal Bengkulu tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Dari sebuah ritual komunitas tabut berkembang menjadi festival budaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan menjadi bagian dari identitas daerah. Festival Tabut juga menjadi wadah pelestarian seni budaya lokal yang kaya akan nilai tradisi. Sebagai atraksi khas Bengkulu ditampilkan selama festival berlangsung, mulai dari pertunjukan musik dol, tari kreasi tabut, permainan rakyat tradisional, hingga pameran seni dan kerajinan daerah. Nilai budaya terkandung dalam Festival Tabut mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat Bengkulu pada tahun 2026 ini. Festival Tabut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari pada hingga 20 Juni, bertepatan dengan momentum tahun Hijriah. Ya, itu dia untuk informasinya di ruang dengar Anda mendengar. Untuk Festival Tabut tahun ini kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara.
0: Sembilan puluh delapan RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: mengatakan, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
1: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
2: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
1: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
3: Permintaan anak sulung saya, waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
1: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
3: Di sini semua gratis, tidak ada buku-bukunya. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, masa ada lomba-lomba dia ikut atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, setelah di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
4: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
1: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
4: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
1: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
5: Berangkat memang dari kayak seperti yang di rumah bacaan, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga, yang bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
1: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Ghazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
6: Suka baca buku.

0: kampus IPS. Karena baca tuh adalah segudang ilmu, biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi SS Mhum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan. Meskipun butuh perjuangan, jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah, ini kan kerja hati sebetulnya. Jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah, ini sebagai sebuah langkah saya pikir gitu.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, ya dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya, menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
3: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
4: Karena baca buku tuh gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca tuh adalah segudang ilmu, biar kita jadi pintar.
4: Karena membaca tuh asik, kalau membaca tuh nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.

Ya, pendengar, itu ada satu lagu dari Kaur Besak Besatu. Ya, itu dia. Mudah-mudahan Kabupaten Kaur selalu terpelihara untuk rasa persatuan dan kesatuannya ya. Walaupun itu ada yang pendatang, terus juga ada udah ada yang mungkin pergi keluar, merantau dari luar Kabupaten Kaur gitu ya, pokoknya dimanapun.

Berbagai kegiatan nonton bareng atau nobar yang digelar komunitas kafe hingga kelompok masyarakat. Bagi banyak warga, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga. Turnamen 4 tahunan ini telah menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat. Dalam satu semangat yang sama, yakni menikmati pertandingan dan dukungan tim favorit mereka, ya. Pemain sepak bola Bengkulu Rizky Saputra mengatakan setiap gelaran Piala Dunia menghadirkan inspirasi bagi para pemain muda yang sedang meneliti karir di dunia sepak bola. Menurutnya, menyaksikan pemain-pemain terbaik di dunia bertanding menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan disiplin dalam berlatih, ya. Euforia yang sama juga dirasakan oleh para pelatih sepak bola Bengkulu. Andi Kurniawan menilai Piala Dunia menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi pelatih pemain dalam memahami perkembangan strategi sepak bola modern, ya. Di Bengkulu, tradisi nobar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perhelatan Piala Dunia. Sejumlah lokasi dipadati masyarakat yang ingin merasakan sensasi menyaksikan pertandingan bersama-sama, terutama saat tim unggulan berlaga di babak penting.

98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban. RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan, tanpa terasa untuk hari ini pendengar, kita cukupkan untuk kebersamaan kita dan kita akan jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Namun untuk lagu-lagu daerah tetap kami hadirkan di ruang dengar Anda di petang hari ini. Untuk Anda yang barangkali baru pulang dari bekerja mungkin ya, karena mungkin hari ini lembur, hati-hati di jalan karena sebagian wilayah di Kabupaten Kaur tadinya diguyur hujan, mungkin jalanan cukup licin ya. Dan sebagian wilayah Kabupaten Kaur juga terang, cuacanya juga panas tadi ya. Terus tapi ada beberapa bagian yang itu diguyur hujan dan mungkin Anda tidak tahu. Untuk itu Anda tetap harus waspada, berhati-hati selama Anda mengendarai kendaraan Anda ya. Jangan terlalu ngebut, utamakan untuk keselamatan dan kesehatan Anda ya. Tetaplah bersama kami mendengar 98,8 MHz. Namun kebersamaan kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata selamat petang dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.

0: Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, Freddy Siswanto pendengar kembali menemani ruang dengar Anda untuk Lintas Bintuhan Malam. Edisi siar hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026 pastinya dengan rangkaian acara menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan awali pendengar kebersamaan kita untuk Lintas Bintuhan Malam dengan kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur pendengar yang hari ini berkumandang pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Selamat petang kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka dan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya pendengar. Kita awali kebersamaan kita di sepanjang lintas bintuhan untuk kita jelang sekali lagi azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur pendengar yang hari ini berkumandang pukul 18.05 waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi

cerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari

Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pastinya untuk semua pendengar RRI Bintuhan. Kita jelang saat ini pendengar bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk kita ikuti warta berita secara sentral tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Pendengar, mohon maaf, lagu dari Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku. Tidak dapat kami tuntaskan keruan dengar Anda. Kita langsung bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk kita ikuti warta berita secara sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
7: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
8: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
7: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Hanya ada 20
10: dan... Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita, ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
10: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
11: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
10: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
13: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar Rp 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, liputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
14: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
13: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Nevi sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
16: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
17: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
16: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Puliti, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
20: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Arbusna, sebelum Arbusna, dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
19: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
2: Dari debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
2: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Iki Muladi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selain Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini telah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Chris Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk memulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 19:37 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar kita akan sajikan warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026 yang pastinya akan kami sajikan untuk menemani semua aktivitas dan rutinitas Anda di sepanjang lintas bintuan malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara

Pukul 19.53 menit waktu Indonesia Barat. Dengar sesaat lagi kami akan sajikan warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk edisi hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026.

mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. 213 santri Raudatul Atfal Kabupaten Kaur dilepas Kepala Kemenag Kaur dalam acara pentas seni dan pelepasan santri. Sementara itu, Kadis Perkim Kaur Isma Warhasdan targetkan bantuan 100 unit RTLH di Kecamatan Nasal terserap total. Warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Berita pertama, pendengar, 213 santri Raudatul Atfal Kabupaten Kaur dilepas Kepala Kementerian Agama Kaur dalam acara pentas seni dan pelepasan santri. Rohil Minata melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Sebanyak 213 santri Raudatul Atfal atau RAC Kabupaten Kaur mengikuti acara pentas seni dan pelepasan santri dengan meriah. Kegiatan yang berpusat di Gedung Serbaguna Pemda Kaur ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur beserta jajarannya. Pentas seni ini menjadi panggung kreativitas bagi anak-anak usia dini untuk menampilkan bakat terbaik mereka. Berbagai pertunjukan mulai dari tarian daerah, hafalan surat-surat pendek Al-Quran, hingga bakat lainnya turut menyemarakkan suasana. Para orang tua yang hadir tampak antusias dan haru melihat keberanian putra-putri mereka tampil di atas panggung. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman S.A.G. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para guru dan pengelola RA. Beliau menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis agama sejak usia dini sebagai pondasi moral generasi penerus bangsa. Melalui bimbing yang tepat, santri diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan cerdas.
2: Kabupaten Kaur mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ikatan Guru Raudatul Anfal yang sudah sukses melaksanakan kegiatan hari ini.
1: Prosesi pelepasan santri ditandai dengan pengalungan medali kelulusan secara simbolis oleh Kepala Kemenag. Momen ini sekaligus menandai kesiapan para santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Pihak Kemenag berharap momentum ini menjadi langkah awal yang baik bagi masa depan anak-anak. Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan bahwa seluruh RA dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kaur terlibat aktif dalam menyukseskan acara tahunan ini. Para guru pun memberikan doa terbaik agar anak didik mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Kepala Kemenag, para guru, santri, dan orang tua murid sebagai kenang-kenangan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Gusril Pausi kembali memimpin Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Kaur setelah terpilih sebagai Ketua DPD 2 masa bakti 2026-2031. Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah daerah atau musda kelima Partai Golongan Karya atau Golkar Kabupaten Kaur yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Kaur. Terpilihnya kembali Gusril Pausi tidak lepas dari dukungan kader dan pengurus yang menilai kepemimpinannya selama ini berhasil membawa kemajuan bagi Partai Golkar Kabupaten Kaur. Ia dinilai mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperluas basis dukungan di tengah masyarakat. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Samsur Rahman menyampaikan harapan besar kepada kepemimpinan Gusril Pausi di Kabupaten Kaur. Dirinya berpesan agar Ketua DPD Golkar Kaur dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dan dedikasi, serta menekankan pentingnya menjaga marwah partai. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kaur telah sukses menyelenggarakan pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 gelombang pertama. Pelatihan ini telah berlangsung selama 3 hari yang berakhir pada Selasa 9 Juni 2026. Akbar Wibowo SE selaku Kepala Subbagian Umum yang mewakili Kepala BPS Kabupaten Kaur dalam penyampaiannya menekankan bahwa data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan sehingga diperlukan petugas yang kompeten, teliti, dan berintegritas. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini membekali peserta dengan pemahaman konseptual, metodologi pendataan, teknik komunikasi efektif, serta praktik penggunaan aplikasi pendataan. Diharapkan seluruh peserta usai pelatihan ini dapat menyerap materi dengan baik dan menjadi petugas andal yang mampu menghasilkan data berkualitas. Para petugas ini nantinya akan turun langsung ke lapangan untuk mendata masyarakat secara door-to-door pada sensus ekonomi 2026. Dalam rangka menyambut 1 Muharram, Kementerian Agama bersama Pemda akan melaksanakan zikir akbar dan pawai ta'aruf. Lili Rahman melaporkan.
3: Dalam rangka menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kaur bersama pemerintah daerah akan melaksanakan zikir akbar dan pawai. Kegiatan tersebut melibatkan lintas sektoral sebagai bentuk syiar Islam dan mempererat kebersamaan masyarakat. Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansah menjelaskan untuk zikir akbar akan digelar pada malam 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan dipimpin oleh para ustadz dan kiai yang berasal dari Kabupaten Kaur. Menurut Wislansah, zikir akbar ini menjadi bagian penting dalam menyambut pergantian tahun Hijriah. Selain itu, sebagai sarana ibadah, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah antar warga. Lebih lanjut, Wislansah menjelaskan untuk tanggal 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram akan dilaksanakan pawai ta'aruf. Pawai ini akan melibatkan berbagai unsur mulai dari jajaran Kemenag Kaur, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah hingga pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa jumlah peserta yang akan mengikuti pawai diperkirakan mencapai 2.000 orang. Antusiasme peserta dinilai cukup tinggi mengingat kegiatan ini rutin digelar setiap tahun.
4: Untuk menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah bertepatan tahun 2026 ini, jajaran kantor Kemenag Kabupaten Kaur beserta lintas sektoral Pemda akan mengadakan itu zikir akbar bertepatan tanggal 16 Juni di tahun baru Islam. Islamnya akan diadakan pawai akbar.
3: Wislansah berharap dengan adanya rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten Kaur dapat menyambut tahun baru Islam dengan penuh makna. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Jajaran Satreskrim Polres Bengkulu Selatan atau BS sukses membongkar 4 kasus kriminal besar yang terjadi di wilayah hukum Bengkulu Selatan dalam beberapa waktu terakhir. Wakapolres Bengkulu Selatan Kompol Kusman Jaya saat memimpin pers rilis mengatakan, dari 4 perkara yang dibeberkan tersebut, 2 diantaranya menjadi sorotan utama publik karena nilai kerugiannya yang tergolong sangat fantastis. Pihak kepolisian menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan buah dari kerja keras penyelidikan intensif demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dijelaskan Wakapolres, kasus pertama yang paling menyita perhatian publik adalah pencurian dengan pemberatan di sebuah gudang kopi di Kecamatan Pasar Manak. Komplotan pelaku yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan ini berhasil menggasak 13 karung kopi kering dengan berat total mencapai 1,3 ton. Polisi bergerak cepat membekuk 4 tersangka, sementara 1 tersangka masih buron. Selain itu, Polres Bengkulu Selatan juga berhasil membongkar kasus dugaan penggelapan dana di SPBU Kutau dengan nilai kerugian awal mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Polisi akhirnya mengamankan seorang pria asal desa Lubuk Sirih Ilir beserta barang bukti berupa dokumen perjanjian internal. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Kaur sukses menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P yang berlangsung di Aula Bawaslu Kaur beberapa waktu yang lalu. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi di wilayah tersebut. Komisioner Bawaslu Kaur Titi Firda Kusni menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk memahami peran krusial mereka sebagai pengawas independen. Melalui edukasi ini, Bawaslu Kaur berharap masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga aktif memantau jalannya tahapan pemilu agar tetap jujur dan adil. Sebanyak 20 peserta yang terdiri dari pelajar dengan antusias mengikuti materi yang diberikan. Keberagaman latar belakang peserta diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi mengenai pengawasan pemilu di berbagai lapisan masyarakat. Kepala Dinas Perkim Kaur Ismawar Hasdan targetkan bantuan 100 unit RTLH di Kecamatan Asal terserap total. Laporannya disampaikan Tendius Afriawan.
5: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismor Hasdan menjelaskan bahwa dari kuota 100 unit bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Nasal, sebanyak 71 unit rumah warga telah lolos validasi data. Saat ini tahap untuk unit yang lolos tersebut sedang dalam pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB dengan didampingi fasilitator lapangan sebelum diajukan ke pencairan tahap pertama. Sementara untuk 29 unit sisanya, pihak dinas telah menggelar sosialisasi dalam 2 minggu terakhir guna membantu warga melengkapi kekurangan berkas akibat kendala administrasi. Dijelaskan Ismawar, program perbaikan rumah ini merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026 melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Program strategis ini sengaja dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah pesisir Kabupaten Kaur. Sebagai langkah konkret di lapangan, otoritas teknis daerah bersama tim kementerian terkait telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Langkah verifikasi yang ketat ini dilakukan demi memastikan bahwa seluruh bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
6: Asal, jadi ada 100 unit. Nah, dari 100 unit kemarin, yang sudah diverifikasi oleh pihak kementerian dan didamping oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, 71 sudah diverifikasi dan diusulkan ulang 29 unit karena itu kuota kita 100. Nah, untuk yang 71 tahapan saat ini sudah pembuatan RAB yang didampingi oleh fasilitator. Jadi setelah pembuatan RAB baru pengajuan ke tahap 1. Sedangkan sisa yang 29 unit, 2 minggu yang lewat sudah diadakan sosialisasi.
5: Lebih lanjut, Ismawar mengatakan upaya jemput bola dan sosialisasi intensif terus dilakukan oleh Dinas Perkim Kaur agar proses pengusulan ulang bagi 29 unit rumah yang sempat terkendala bisa segera rampung. Langkah cepat ini diambil agar seluruh kota 100 unit rumah yang telah dialokasikan oleh kementerian untuk Kabupaten Kaur tidak hangus dan dapat terserap sepenuhnya oleh masyarakat. Tendi Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kita ke berita terakhir pendengar, pelajar SMP dan kelompok rentan target KPU Kabupaten Kaur untuk sosialisasi pemilu. Laporannya disampaikan Danu Widiasmoro.
7: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mulai mematangkan rencana kerja tahun 2026 dengan fokus utama pada pendidikan pemilih. Langkah ini diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi di bumi se-Ijen. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kuswoyo menyatakan bahwa dalam menjalankan fokus rencana kerja tahun ini, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satu sasaran utamanya adalah institusi pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Berbeda dari biasanya, Tony menjelaskan bahwa sekolah yang akan menjadi target utama sosialisasi kali ini adalah sekolah menengah pertama. Keputusan menyasar pelajar SMP didasari oleh pertimbangan strategis bahwa mereka merupakan calon pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya di masa mendatang. Pendidikan demokrasi sejak dini dinilai penting agar mereka memiliki pemahaman yang matang sebelum terjun ke bilik suara.
8: Tugas KPU itu adalah melakukan pendidikan pemilih. Kita akan melakukan, akan menerjemahkan rencana kerja itu ke berbagai kegiatan. Yang pertama, sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang mana sekolah itu adalah atau siswa-siswi itu adalah calon pemilih pemula, sehingga itu menjadi target kita. Milah-milah sekolah-sekolah yang akan kita datangi dan kita kunjungi. Kemudian sosialisasi kepada kelompok-kelompok rentan, disabilitas, kemudian kelompok-kelompok marginal yang juga menjadi fokus kita ke depan ini.
7: Selain menyasar lingkungan sekolah, Tony mengungkapkan bahwa KPU Kaur juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Selain sektor pendidikan, KPU Kaur juga memberikan atensi khusus pada akses inklusivitas. Tony mengungkapkan bahwa kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal akan menjadi fokus sosialisasi guna memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak informasinya dalam proses demokrasi mendatang. Program pendidikan pemilih ini diharapkan dapat menekan angka golput dan menciptakan pemilihan cerdas serta kritis dalam menghadapi pesta demokrasi di masa yang akan datang. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: D. Demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: di Kota Bengkulu. Jadi untuk Anda memilih bertiga hari, kebetulan Anda weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Terus kalau dalam satu tahun bisa dibilang sekitar 4 kali. Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
2: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya, kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
1: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan terjadi hal-hal

hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur dan sampai jumpa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Dan 8,8 FM RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Kami sajikan satu informasi untuk Anda sebelum kita ajak teman-teman semua ya bergabung di line telepon 0739-61655 untuk gelaran lagu-lagu Batanghari 9 di malam hari ini. Dari ajang internasional friendly match pendengar Garuda Champion Series, tim nasional Indonesia pendengar saat ini unggul 1-0 atas Mozambik di penghujung babak pertama lewat 1 gol di 15 menit awal pertandingan tadi pendengar yang dicetak oleh Romeni memanfaatkan umpan terobosan dari Ragnar Oratmangun. Nah ini sejatinya ya, aduh kita ngomong gini lagi teman-teman ya, sejatinya bisa menjadi pertandingan persiapan menuju Piala Dunia ya. Sayang banget Indonesia kemarin tidak lolos di round 4 untuk jelang ataupun untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita coba lagi di tahun 2030 teman-teman ya. Saat ini pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer untuk Anda.

Iwake pendengar, dengan ku ingin kembali. Saat ini tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti janji saya tadi, teman-teman ya. Dan sepertinya teman-teman di ujung sana. Ujung mana tuh? Ujung pandang. Udah gak ada ujung pandang, teman-teman ya. Kita ajak Anda. Dan sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi gitu ya. Pengen bergabung di line telepon 0739616655 untuk gelaran lagu-lagu Batang Hari 9 kita di malam hari ini, di hari Selasa 9 Juni 2026. Sekali lagi pendengar, kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739616655, menemani cuaca ataupun suasana yang kalau malam sekarang tuh agak dingin gimana gitu ya, karena sepertinya akan musim kemarau juga teman-teman ya. Kalau siang tuh panas pakai banget, walaupun tadi sempat diguyur hujan untuk seputaran Bintuhan dan sekitarnya teman-teman ya. Dan lagu-lagu Batang Hari 9 benar kami sajikan spesial untuk Anda. Kita awali dengan satu lagu berikut ini.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 21.17 waktu Indonesia Barat. Kita terima satu penelpon terlebih dahulu ya, di belakang sana. Sembari kita juga pastinya nanti coba sajikan beberapa informasi menarik lainnya untuk teman-teman. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dari Mama Lao di pesisir barat Lampung.
2: Mama Lao di pesisir barat Lampung. Oke, malam harinya gimana Mama Lao?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik ya. Gimana untuk hujan sendiri? Aduh, ini pertanyaan yang agak-agak penting sekarang. Kan udah lama nggak banget nggak hujan di pesisir barat. Gimana hujan nggak tadi?
3: Enggak juga sih.
2: Enggak juga. Aduh, cuma rintik-rintik aja. Jangan-jangan udah mulai kekeringan tuh atau enggak? Alhamdulillah kalau enggak.
3: Alhamdulillah itu baru 3 hari kemarin mulai hujan.
2: Oh, masih aman airnya ya?
3: Ya.
2: Alhamdulillah kalau gitu.
3: Alhamdulillah.
2: Oh, yang penting katanya air itu adalah sumber kehidupan. Betul banget ya kan? Tumbuhan butuh air, hewan butuh air, manusia butuh air. Oke. Okay. Kita mau coba request lagu yang mana boleh? Lagu Batang Hari 9-nya?
3: Udah pilihan aja Pak. Itu dari Freddy.
2: Oke, siaplah kalau begitu. Silakan dilanjut dengan salam-salamnya.
3: Salam-salam pertama untuk Mak Owan di itu dia Tanjung Kendati. Ya, sama Mas Tengah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat.
2: Amin.
3: Ya, untuk semua penggemar RRI Bintuhan dari A sampai Z tanpa terkecuali.
2: Amin, terima kasih.
3: Mudah-mudahan kita semua sehat. Dan rezekinya untuk Bung Fede semoga tuntas sampai
2: desain. Oke, itu aja?
3: Iya,
2: oke. Terima kasih.
3: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita tadi pendengar Mama Lau dari pesisir barat dengan lagunya nanti kita coba pilihin ya, teman-teman. Di hari ini Selasa 9 Juni 2026 masih dalam gelaran lagu-lagu Beringit Batang Hari 9. Spesial untuk Anda. Saat ini pukul 21.20 waktu Indonesia Barat.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin 5 Februari 1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118/TK/2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Satu penelpon berikutnya, mendengar kita ajak Anda bergabung ataupun beberapa penelpon berikutnya ya, kalau masih berdering telepon kita pastinya ya. Di line telepon kita 0739-61655. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, dengan siapa di mana ini?
1: Ali. Datuk Bung Tanjung.
0: Iya, mohon maaf volume radionya dikecilin dulu, Datuk.
1: Di Padang Buci.
0: Iya, volume radionya tolong dikecilin dulu karena feedback banget.
1: Nah.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, volume radionya tolong dikecilin dulu.
1: Kurang pas suaranya ini.
0: Volume radionya dikecilin dulu, Datuk, karena suaranya feedback banget ini. Halo. Aduh, diputus ya. Mohon maaf untuk Datu apa tadi ya, di Padang Guci kalau nggak salah saya tadi ya. Karena feedback banget teman-teman ya, suaranya berdenging, berdengung gitu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Yan.
0: Yan di mana, Yan?
2: BRT.
0: BRT. Oh, di Maju sana ya?
2: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Gimana kabarnya Yan malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik juga saya di sini, baik, sehat banget, alhamdulillah sekali. Lagi sama siapa nih, Yan?
2: Sendiri.
0: Sendirian aja. Aduh, iya. Enggak dong. Kita ya masih sama lah ya. Sama RR Bintuan. Kenapa?
2: Sama Bang Freddy.
0: Ini lagi kita temenin ya kan? Oke lah kalau begitu. Siap, kita mau coba request Batang Hari 9 yang mana nih? Nanti kita coba cari ini.
2: Lagu Ibungan Tanjar Tunggul.
0: Ibungan Tanjar Tunggul. Dilanjut dengan salam-salamnya boleh.
2: Salam-salam buat Pak Mawardi, Lek Sekari dan Bule Linda, Kalimbas, dengan Pak Pera, dengan Pak Pungkil, Pak Jerman, buat Abah yang di Ratago sama Ibu, Mas Malam. Wah, nih yang kirimin lagu, semoga ditengerin. Ya, itu aja bang ya.
0: Itu aja.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih lah kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yan tadi di BRT ya, di seputaran Maje. Kembali bergabung di malam hari ini, kali ini untuk gelaran lagu-lagu Batang Hari 9 ya. Saat ini mendengar pukul 21 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Masih akan kita coba sajikan beberapa lagu beringit ataupun Batang Hari 9 untuk Anda di malam hari ini, pastinya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar. Ngomongnya udah belibet nih. Jangan kemana-mana pendengar ya. Selepas ini kami kembali ajak Anda bergabung di line telepon 0739-61655.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.

0: Kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
1: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
0: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
1: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandannya.

0: Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali.

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.

edukasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

0: Dua lagu tadi mendengar ya, ada Ibungan Tanjar Tunggul dan Nakku dari Ali Imron. Saat ini pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali pastinya sedari tadi dong ya teman-teman ya. Kami nantikan gabungan Anda semua di line telepon kita 0739616655 untuk bergabung bersama di malam hari ini dalam gelaran lagu-lagu Batang Hari 9. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Putra Danau Salak di Tanjung Sakti.
0: Putra Danau Salak di Tanjung Sakti. Bagaimana kabarnya malam hari ini yang dari Tanjung Sakti?
1: Tanjung Sakti habis hujan tapi enggak lama.
0: Tanjung Sakti habis hujan, widih. Udah agak mendingan tuh, debu-debu yang berterbangan ya.
1: Sebar siram debu lah, Bang.
0: Iya, ya alhamdulillah ya. Ini Putra Danau Salak sendirian kah atau lagi sama siapa?
1: Lagi sendiri di perkebunan.
0: Lagi sendiri di perkebunan, kebun kopi pastinya nih. Oke, siap. Menemani kesendiriannya, kita coba request lagu yang mana?
1: Batang Hari ya, Bang?
0: Iya, Batang Hari. Nanti kita coba play kalau tersedia di playlist kita ya.
1: Ada lagu ini, apa, Surga Dunia.
0: Surga Dunia, Batang Hari 9 itu. Saya coba cari dulu ya. Itu yang nanya siapa ya? Kalau untuk Batang Hari 9 ya.
1: Surga Dunia.
0: Gak ada di sini, ketemunya dangdut semua nih Surga Dunia nih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada. Di sini yang ketemunya dangdut semua.
1: Anak Umang.
0: Oke, silakan dilanjut dengan salam-salamnya kalau gitu.
1: Salam-salam dulu untuk yang yang barusan naik tadi, untuk Pak Ani, Pak Kera, juga Bu Linda, Rek Sugeri, JPL, semuanya yang barusan selesai naik tadi, juga yang lagi gabung di RRI. Tanpa terkecuali, semoga sehat.
0: Amin.
1: Untuk abang yang lagi tugas, semoga sehat, umur panjang.
0: Amin. Itu aja?
1: Dan yang lagi dengerin semua tanpa terkecuali, selamat gabung, salam kenal dari Radanau Salak di Tanjung Sakti.
0: Oke.
1: Untuk abang yang lagi tugas, terima kasih atas waktunya. Semoga tugasnya sehat sampai tuntas.
0: Amin.
1: Udah Bang ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Umang tadi ini masih saya coba cari ya. Karena Anak Umang di sini agak lumayan ada nih. 1, 2, 3. Ada 5 Anak Umang nih. Anak Umang yang mana? Oke lah, kita sajikan satu lagu berikutnya pendengar untuk gelaran Batang Hari 9 kita di malam hari ini. Saat ini pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Anak Umang. Anak Umang yang ini aja ya. Karena saya ketemunya agak banyak nih Anak Umang, teman-teman ya.

Anak laki-laki milik ibunya, anak perempuan milik suaminya. Itulah falsafah yang dipegang oleh budaya dan kepercayaan kita. Laki-laki dalam suatu rumah tangga adalah pemimpin. Perempuan tunduk kepada aturan suami. Namun, apa jadinya jika keadaan sebaliknya? Rupanya, emansipasi wanita terhadap pria sudah ada di tengah masyarakat Sumatera Selatan, jauh sebelum kaum feminisme berteriak mengajukan kesamaan gender. Masyarakat Sumatera Selatan menghormati posisi laki-laki dengan caranya sendiri. Bila laki-laki menikah, kekuasaan ada di pihak wanita. Mereka menerapkan sistem perkawinan ambi awak, atau sistem perkawinan yang menentukan bahwa seorang laki-laki sebagai suami tidak mempunyai hak apapun terhadap harta kekayaan keluarga istri. Suami hanya diharapkan untuk kelangsungan keturunan. Status suami dalam keluarga istri disebut penegak jurai. Itulah sebabnya sistem perkawinan ambi awak hanya terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Dan bila terjadi perceraian, suami atau laki-laki itu akan kembali pada keluarga orang tuanya tanpa membawa harta kekayaan apapun. Mozaik Nusantara.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Daerah Sulawesi Tengah memiliki berbagai bentuk arsitektur tradisional dan teknik pembuatannya beraneka ragam yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan letak geografisnya, seperti rumah tradisional mereka yang disebut Sauraja. Sauraja merupakan rumah tradisional tempat tinggal para bangsawan yang berdiam di pantai atau di kota. Kata Sauraja dapat diartikan rumah besar yang merupakan rumah kediaman tidak resmi dari manggan atau raja beserta keluarga-keluarganya. Bangunan Sauraja berbentuk rumah panggung yang ditopang sejumlah tiang kayu balok persegi empat dari kayu keras seperti kayu ulin, bayan, atau sejenisnya. Atapnya berbentuk piramid segitiga, bagian depan dan belakang atapnya ditutup dengan papan yang dihiasi dengan ukiran yang disebut panapiri. Dan pada ujung bubungan bagian depan dan belakang, diletakkan mahkota berukir yang disebut bangko-bangko. Bangunan Sauraja terbagi atas tiga ruangan utama, yaitu ruang depan disebut Lonta Karawana yang dibiarkan kosong. Ruangan ini berfungsi untuk menerima tamu. Dahulu sebelum ada meja kursi, di ruangan ini dibentangkan tikar atau onsya. Ruangan ini juga berfungsi untuk tempat tidur tamu yang menginap. Ruangan kedua adalah ruang tengah yang disebut Lonta Tata Ugana, diperuntukkan bagi tamu keluarga serta Lonta Rorana, yaitu ruang belakang yang berfungsi sebagai ruang makan. Tapi, kadang-kadang ruang makan berada di Lonta Tata Ngana. Khusus untuk kamar tidur perempuan atau anak-anak gadis, biasanya ditempatkan di pojok belakang Lonta Rorana. Maksudnya, agar mudah diawasi oleh orang tua. Untuk ruang dapur, sumur, dan jamban, dibuatkan bangunan tambahan atau ruangan lain di bagian belakang rumah induk. Untuk menghubungkan rumah induk dengan dapur atau ruang afu, dibuatkan jembatan beratap disebut hambate atau dalam bahasa Bugis disebut dengan istilah jongke. Di bagian ini kadang-kadang dibuatkan pekuntu, yakni ruangan terbuka untuk berangin-angin anggota keluarga. Sedangkan di kolong dapur diberi pagar sekeliling dan di bawah rumah induk dibiarkan terbuka dan kadang-kadang menjadi ruang kerja untuk pertukangan atau keperluan-keperluan lainnya. Sedangkan loteng rumah dipergunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka dan lain-lain.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 22:42 waktu Indonesia Barat. Kita masih sajikan satu lagu terakhir pastinya untuk gelaran lagu-lagu Batang Hari 9. Kenapa lagu terakhirnya masih menyisakan sekitar 15 menit ke depan, teman-teman? Karena memang biasanya lagu-lagu Batang Hari 9 itu punya durasi yang agak lumayan panjang. Jadi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang hanya bersama kita di balik layar ataupun yang sekedar mendengarkan di malam hari ini, juga kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Tadi sempat diguyur hujan sesaat ya untuk wilayah puncak Pondok Pusaka, tapi hujannya memang benar-benar sesaat tadi, teman-teman ya. Cuma brrr katanya udah selesai. Alhamdulillah ya, sudah diguyur hujan. Ya, debunya sudah bisa agak sedikit mereda gitu, teman-teman ya. Alhamdulillah pastinya. Selamat malam sekali lagi. Lagu-lagu daerah Batang Hari 9 pendengar, kita tutup ataupun kita tuntaskan dengan ya, dengan satu lagu kembali dari Ali Imran. Kali ini pendengar kami sajikan untuk Anda.

lagu dari Ali Imran berikat dengan kunci serge akan kami sajikan untuk Anda, dan nantinya akan langsung dilanjutkan dengan lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia untuk gelaran oldies kita di malam hari ini, berikat edisi Selasa 9 Juni 2026.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Gelaran lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia pendengar sudah dibuka dengan satu lagu 2 menit ini misteri. Saat ini pukul 23:06 waktu Indonesia Barat. Kami coba sajikan satu informasi ya. Setelah tadi tim nasional Indonesia berhasil menumbangkan tim nasional Mozambik dengan skor tipis 1-0. Nah ini kita bahas pertandingan sebelumnya ya, di mana tim nasional Indonesia juga berhasil menumbangkan Oman dengan skor 3-0. Nah ini merupakan bukan hanya kemenangan Indonesia pertama sejak beberapa tahun terakhir teman-teman ya, tapi merupakan kemenangan tim nasional di Asia Tenggara pertama sejak 14 tahun terakhir dan 14 pertandingan unbeaten atau tidak terkalahkan Oman. Ini akhirnya mereka kalah di pertandingan ke-15 saat menghadapi Indonesia yang pastinya merupakan negara di Asia Tenggara. Nah di 14 pertandingan sebelumnya pendengar, Oman itu selalu menang ya, dan hanya mencatatkan 3 kali skor seri ya, 1-1 menghadapi Filipina 13 Oktober 2018, kemudian 23 Maret 2019 1-1 menghadapi Singapura, dan 0-0 menghadapi Thailand pada tanggal 21 Januari 2024. Dan sisanya mereka berhasil memenangkan pertandingan semuanya dari tahun dari tanggal 29 Februari 2012 hingga akhirnya rekor kemenangan tersebut putus di pertandingan menghadapi Indonesia pada tanggal 5 Juni 2026. Dengan skor yang lumayan telak dengar 0-3 ya untuk kemenangan tim nasional Indonesia. Nah berikan untuk lagu-lagu berikutnya dalam gelaran oldies kita di malam hari ini pendengar, ada Adi Bing Slamet dengan Hari Demi Hari.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Dan saya Freddy Seswanto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuhan mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Selamat beristirahat dan inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Ya, pendengar, kita tuntaskan lagu religi pendengar dengan satu lagu dari Debu, Dengan Cinta Saja. Saat ini pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung pendengar bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti sentuhan iman ataupun religi pagi di edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ad'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Pendengar, pecinta sentuhan iman dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, pada subuh ini kita akan membahas tentang siapa mereka itu yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakuinya sebagai umat Nabi Muhammad. Orang yang mengaku beriman itu belum tentu diakui keimanannya, pendengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa mungkin saja seseorang itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad bila pada dirinya tercermin sifat sikap yang tidak pantas hingga pada umat Nabi Muhammad. Maka ada banyak sifat yang bisa dimiliki manusia. Tapi sifat ini ketika dimiliki, ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, pendengar. Siapa yang pertama? Meratap. Meratap. Sakit, bencana, kematian itu ujian. Yang ujian itu yang harus kita hadapi dengan tabah, sabar, ikhlas, tawakal. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapinya, pendengar. Menyesali keadaan secara berlebihan seperti menampar pipi, merobek baju dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud aw saqqal juyub aw da'a bidawal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami siapa yang menampar pipinya atau membelah mencabik bajunya atau mengucapkan perkataan zaman jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama, meratap dengan musibah. Meratap dengan ujian. Kata Nabi, dia bukan umatku. Yang kedua, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad itu yang memerangi orang-orang Islam. Dia Islam nih, tapi yang diperanginya orang Islam. Dia Islam, tapi dia nyakiti orang Islam. Dia Islam, tapi dia menipu orang Islam. Itu bukan umatku, kata Nabi. Man hammala alaina silah. Siapa yang memanggul senjata, yang senjatanya ditujukan kepada kita, kita orang Islam. Falaisa minna. Maka orang itu, kata Nabi, bukan golongan kami. Waman ghassana falaisa minna. Dan siapa yang menipu kami, menipu orang Islam, maka dia bukan golongan kami. Falaisa minna. Hadis riwayat Muslim. Maka Islam itu, pendengar, agama yang sangat menekankan perdamaian. Ini perlu kita garis bawahi. Islam itu agama yang sangat menekankan perdamaian. Jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi peperangan, apalagi penipuan.
dari dan terhadap Muslim itu sendiri. Jadi kata Nabi, siapa yang memanggul senjata yang senjatanya ditujukan kepada kami atau bahkan menembaki kami, kami orang Islam, dia Islam bukan umat kami. Jadi memerangi. Yang ketiga, siapa yang dikatakan Nabi bukan umatnya yang tidak saling menghormati. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang dewasa, yang besar. Tua muda itu bukanlah perkara prinsip dalam Islam, pendengar. Tetapi sesama Muslim harus saling menghormati dan menyayangi. Dan inilah adab. Memang bukan prinsip, tapi ini bagian dari karakteristik orang-orang Muslim. Yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Maka ketika tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling memberikan kasih sayang sama Muslim, dia bukan golongan kami. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Itu bukan golongan kami, kata Nabi. Yang keempat, pendengki. Itu bukan golongan Nabi. Pengumpat bukan golongan Nabi. Perdukunan bukan golongan Nabi. Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang memiliki sifat dengki, mengumpat, berdukun. Demikian pula aku bukan termasuk golongannya. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa Muslim itu sebagaimana yang Allah ajarkan, bersaudara. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita terdapat perasaan hasad, dengki, iri hati, apalagi sampai memanfaatkan perdukunan. Dengki, ngumpat, dan dukun, itu kata Nabi bukan golonganku. Dan yang kelima, siapa yang kata Nabi dia tidak golongan Nabi, bukan umat Nabi, fanatik pada kelompok. Dia fanatik kepada kelompoknya. Kita itu pendengar terdiri dari suku, bangsa, organisasi, maupun paham keagamaan yang disebut asobiyah. Namun jangan sampai menimbulkan fanatik yang berlebihan. Nabi itu tidak mau pendengar mengakui orang yang dia fanatik terhadap sukunya, bangsanya, organisasinya, kelompoknya, ataupun pengajiannya. Maka itulah kenapa Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ketika Nabi tiba di Madinah. Agar jangan ada, tidak ada perbedaan Arab dan Ajam yang bukan Arab. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatik karena kelompoknya. Bukan golongan kami orang yang berperang atas kelompoknya. Dan bukan golongan kami orang yang mati karena fanatik terhadap kelompoknya. Yang keenam pendengar, siapa bukan yang dikatakan Nabi tidak diakui Nabi sebagai umat Nabi, dia merusak hubungan. Maka hubungan yang baik antara suami dengan istri dan budak dengan tuannya itu merupakan hubungan yang penting. Oleh karena itu seseorang tidak diakui sebagai umat Nabi bila ia menjadi faktor yang menyebabkan keretakan hubungan itu.
kalau bahasa kekiniannya pelakor, perebut laki orang. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang merusak hubungan perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Kemudian pendengar, yang bukan umat Nabi Muhammad itu dia bersumpah demi amanah. Laisa minna man halafa bil amanah. Bukan golongan kami yang bersumpah demi amanah. Sumpah palsu. Bukan golongan kami, kata Nabi. Termasuk bukan umat Nabi Muhammad yang menyerupai lawan jenis. Laisa minna man tasabbaha birrijal minan nisa wala man tasabbaha binnisa minar rijal. Bukan golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah terlahir kodratnya menjadi laki-laki, dia tapi dia ingin menjadi seperti perempuan. Itu kata Nabi, bukan golonganku. Bahkan dalam satu riwayat dilaknat. Nauzubillah wa iyazubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad? Laisa minna man intahaba aw salaba aw asara bisalbi. Bukan golongan kami orang yang merampas, mencabut, merampas pakaian orang, mencabut hak orang, atau menyuruh orang mencabut pakaian orang, atau maling, merampas kehormatan, merampas hak orang. Itu bukan golongan kami. Karena setiap manusia pasti memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati. Jangan sampai ada hak-hak yang dirampas. Demikian pendengar, semoga ini menjadi nasihat dan manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Pro 1 FM.

0: 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah wali murid bersama calon siswa mendatangi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu pada Selasa 9 Juni 2026 untuk meminta transparansi hasil seleksi jalur prestasi pada sistem penerimaan murid baru 2026. BMKG Bengkulu pastikan suhu udara di Bengkulu masih berada pada kisaran normal dan tidak mencapai 40 derajat Celcius seperti beredar di media sosial. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama. Dari sejumlah wali murid bersama calon siswa mendatangi si SMA Negeri 5 Kota Bengkulu pada Selasa 9 Juni 2026 untuk meminta transparansi hasil seleksi jalur prestasi pada sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Salah seorang wali murid, Poppy, mempertanyakan tidak dicantumkannya nilai atau skor peserta dalam pengumuman kelulusan sehingga hanya terdapat keterangan diterima atau tidak diterima, serta meminta pihak sekolah membuka informasi terkait skor tertinggi, skor terendah, dan jumlah peserta yang lolos maupun tidak lolos. Ketua SPMB SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, Epriyeni, menjelaskan tidak dicantumkannya skor pada pengumuman merupakan hasil kesepakatan musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS. Ia menyebut seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem yang melibatkan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, termasuk penilaian sertifikat prestasi dan tes tahfiz, sehingga sekolah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah maupun mengakses seluruh proses penilaian secara langsung. Pihak sekolah menegaskan hasil seleksi yang diumumkan merupakan hasil akhir yang diperoleh dari sistem setelah seluruh tahapan verifikasi selesai dilakukan. Diketahui, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu menerima sebanyak 108 calon siswa melalui jalur prestasi yang mencakup prestasi akademik dan non-akademik pada SPMB 2026. Dukungan sosial menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas hidup penyintas kanker. Berikut liputan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Peringatan pentingnya kepedulian terhadap kanker menjadi momentum untuk meningkatkan dukungan kepada para penyintas dan pasien yang masih menjalankan pengobatan. Masyarakat diajak memahami bahwa perjuangan melawan kanker tidak dapat dilakukan sendirian. Dukungan moral menjadi salah satu faktor pentingnya dalam proses pemulihan pasien. Berbagai penelitian menunjukkan dukungan sosial dan keluarga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup pasien kanker. Survivor kanker, Jajan Suryana, mengatakan bahwa semangat dari keluarga dan juga lingkungan sekitar membantunya melewati masa-masa sulit selama menjalani terapi. Ia juga mengatakan perjalanan melawan kanker tidak hanya menguji kondisi fisik, tetapi juga mental dan emosional seseorang. Kehadiran orang-orang yang peduli seringkali menjadi sumber kekuatan terbesar bagi para pasien.
2: Untuk pencegahan yang jelas, yang paling utama sekali tadi deteksi dini ya, deteksi dini. Tadi disampaikan memang ada kanker-kanker yang mudah sekali untuk dideteksi. Namun untuk kanker-kanker tertentu mungkin memang perlu pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Makanya masyarakat yang kalau bisa dan memang harus ada kegiatan rutin untuk pemeriksaan check up. Ya, selain menjaga gaya hidup juga.
1: Sementara itu, perwakilan masyarakat peduli kanker, Nur Lela Nawawi, menilai edukasi kepada masyarakat harus terus diperluas agar stigma terhadap penderita kanker dapat berkurang.
3: Kalau kita bicara gambaran kanker yang saat ini tentunya yang kita temukan itu trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dan kita banyak juga menemukan kasus-kasus baru di setiap paskes yang ada di Provinsi Bengkulu ya, yang seperti kita ketahui di lapangan baik di kalangan komunitas kanker. Kanker sekarang itu tidak hanya menyerang di usia lanjut, sekarang juga kanker juga menyerang di usia produktif yang harusnya bisa dicegah, tetapi karena mungkin ketidaktahuan atau keterbatasan fasilitas untuk menjangkau fasilitas itu sendiri, sehingga akhirnya pas datang itu mereka sudah tahap yang lebih jauh gitu.
1: Data dan kajian internasional menunjukkan bahwa pengalaman hidup penyintas, keluarga, serta pendamping pasien memiliki peran penting dalam penyusunan layanan kesehatan yang lebih berpusat pada kebutuhan pasien. Melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan, komunitas, keluarga, dan masyarakat, harapan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker semakin terbuka. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi pesan utama bahwa kepedulian dapat menjadi kekuatan besar dalam menyelamatkan kehidupan dan menumbuhkan harapan bagi para pejuang kanker. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Bengkulu memperkuat strategi aksi 4K, keterjangkauan, harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk mengendalikan inflasi Mei 2026 yang tercatat sebesar 3,01% year on year. Dikatakan Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, langkah antisipatif itu difokuskan pada pemantauan 20 komoditas pangan strategis di 4 kabupaten utama yang bertujuan meredam lonjakan harga terutama pada komoditas pendorong seperti cabai merah dan minyak goreng. Dijelaskannya pengendalian inflasi tersebut didukung penuh melalui sinergi lintas instansi mulai dari pelaksanaan operasi pasar murah hingga pemanfaatan teknologi digital. BMKG Bengkulu memastikan suhu udara di Bengkulu masih berada di kisaran normal dan tidak mencapai 40 derajat Celcius seperti yang beredar di media sosial. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
4: Beredarnya informasi di media sosial yang menyebut suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius mendapat tanggapan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Bengkulu. BMKG menegaskan kondisi cuaca di Bengkulu memang sedang memasuki periode musim kemarau, namun suhu udara yang terjadi masih berada dalam kategori normal. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, mengatakan Bengkulu saat ini sedang berada dalam periode musim kemarau yang berlangsung sejak Juni dan diperkirakan hingga Agustus 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan, terutama daerah pegunungan dan dataran tinggi. Menurutnya, wilayah seperti Kabupaten Lebong dan Rujang Lebong masih memiliki peluang hujan karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan. Sementara itu, daerah pesisir seperti Mukomuko, Seluma, dan Bengkulu Selatan cenderung mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan wilayah lainnya. Ia menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini masih berlangsung. Namun intensitas El Nino yang terjadi tidak tergolong kuat sehingga dampak kekeringan yang dirasakan di Bengkulu masih berada dalam batas normal.
5: Bahwa memang Bengkulu ini masuk di kering ya, kering masuk dari bulan kemarin, dari bulan Juni, Juli sampai dengan Agustus. Namun masih ada potensi hujan seperti yang saya sampaikan tadi pada saat di pidato bahwa ada masih potensi hujan di daerah Lebong, Rejang Lebong. Namun untuk yang di wilayah pesisir pantai seperti Mukomuko, Seluma, mana itu masih kering seperti itu dikarenakan adanya El Nino. Namun untuk El Nino sendiri ini melemah sampai dengan bulan Agustus. Jadi nanti curah hujannya lumayan meningkat.
6: Ini fenomena
5: apa? Ini masuk normal sebenarnya. Itu masuk normal karena masih ada hujan.
6: El Nino apa disebutnya?
5: Emang El Nino. Hanya El Nino aja. Cuman dia ada tipikalnya moderate ataupun di minus atau plus. Nah, karena Bengkulu masuk di plus, jadi keringnya ini tidak terlalu berlebihan.
4: BMKG memperkirakan suhu udara di Bengkulu dalam beberapa waktu ke depan berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Angka ini masih jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial yang menyebut suhu mencapai 40 derajat Celcius. Tri menambahkan kondisi geografis Bengkulu yang unik turut mempengaruhi cuaca di daerah ini. Kedekatan antara wilayah pesisir dataran rendah, lembah hingga pegunungan menyebabkan pembentukan awan hujan masih dapat terjadi di sejumlah kawasan, sehingga peluang hujan tetap ada meskipun Bengkulu sedang memasuki musim kemarau. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu melalui sejumlah instansi terkait memperkuat sinergi dalam upaya perlindungan dan pembinaan anak melalui pendampingan terpadu yang dilaksanakan di kantor Satpol PP Kota Bengkulu. Kolaborasi antar instansi ini diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, asesmen sosial, serta pendampingan terhadap 10 remaja yang terjaring razia penyakit masyarakat atau PEKAT. Memerlukan perhatian dan pembinaan lebih lanjut. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan keterlibatan berbagai lembaga menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak. Kadis Perkim Kaur Ismawar Hasdan targetkan bantuan 100 unit RTLH di Kecamatan Nasal terserap total. Selengkapnya bersama Tendi Yusuf Riawan.
7: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismawar Hasdan menjelaskan bahwa dari kuota 100 unit bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Nasal, sebanyak 71 unit rumah warga telah lolos validasi data. Saat ini tahap untuk unit yang lolos tersebut sedang dalam pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB dengan didampingi fasilitator lapangan sebelum diajukan ke pencairan tahap pertama. Sementara untuk 29 unit sisanya, pihak dinas telah menggelar sosialisasi dalam 2 minggu terakhir guna membantu warga melengkapi kekurangan berkas akibat kendala administrasi. Dijelaskan Ismawar, program perbaikan rumah ini merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026 melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Program strategis ini sengaja dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah pesisir Kabupaten Kaur. Sebagai langkah konkret di lapangan, otoritas teknis daerah bersama tim kementerian terkait telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Langkah verifikasi yang ketat ini dilakukan demi memastikan bahwa seluruh bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
8: Asal, jadi ada 100 unit. Nah, dari 100 unit kemarin, yang sudah diverifikasi oleh pihak kementerian dan didamping oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, 71 sudah diverifikasi dan diusulkan ulang 29 unit karena itu kota kita 100. Nah, untuk yang 71 tahapan saat ini sudah pembuatan RAB yang didampingi oleh fasilitator. Jadi setelah pembuatan RAB baru pengajuan ke tahap 1. Sedangkan sisa yang 29 unit, 2 minggu yang lewat sudah diadakan sosialisasi.
7: Lebih lanjut, Ismawar mengatakan upaya jemput bola dan sosialisasi intensif terus dilakukan oleh Dinas Perkim Kaur agar proses pengusulan ulang bagi 29 unit rumah yang sempat terkendala bisa segera rampung. Langkah cepat ini diambil agar seluruh kota 100 unit rumah yang telah dialokasikan oleh kementerian untuk Kabupaten Kaur tidak hangus dan dapat terserap sepenuhnya oleh masyarakat. Tendi Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur telah sukses menyelenggarakan pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 gelombang pertama. Pelatihan ini telah berlangsung selama 3 hari yang berakhir pada Selasa 9 Juni 2026. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kaur Akbar Wibowo dalam penyampaiannya menekankan bahwa data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan sehingga diperlukan petugas yang kompeten, teliti, dan berintegritas. Para petugas ini nantinya sebentar lagi akan turun ke lapangan untuk mendata masyarakat secara door-to-door pada sensus ekonomi 2026.

0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Bengkulu kirim 41 peserta ke Pes Parawi Nasional ke-14 di Manokwari. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Provinsi Bengkulu akan ambil bagian dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026. Pada ajang tingkat nasional tersebut, kontingen Bengkulu akan mengirimkan 41 peserta. Ketua kontingen Pes Parawi Bengkulu, Sabam Sihite, mengatakan, dari total 12 kategori yang diperlombakan pada Pes Parawi Nasional ke-14, Bengkulu hanya mengikuti 6 kategori. Menurut Sabam, adapun kategori yang diikuti oleh kontingen Bengkulu meliputi solo anak putra putri, solo remaja putra putri, vokal grup, dan musik pop gerejawi.
2: Kontingen Pes Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat, jumlah pesertanya 41 orang. Sebenarnya jumlah kategori yang dipertandingkan itu ada 12, tapi karena jarak ke Papua, akhirnya kita hanya mengikuti 6 kategori, yaitu solo anak putri, solo anak putra, kemudian solo remaja putra, solo remaja putri, vokal grup, dan juga musik pop gerejawi.
1: Sabam menjelaskan keterbatasan jumlah kategori yang diikuti bukan disebabkan minimnya minat peserta, melainkan karena faktor jarak yang cukup jauh menuju Papua Barat. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan anggaran transportasi dan akomodasi. Meski tidak mengikuti seluruh cabang lomba, kontingen Bengkulu tetap optimis mampu memberikan penampilan yang terbaik. Menurut Sabam, setiap kategori yang diikuti ditargetkan meraih medali emas, mengingat pada beberapa penyelenggaraan Pes Parawi sebelumnya, kontingen Bengkulu selalu berhasil membawa pulang medali. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Duta Baca Bengkulu 2018, Herawati, mengatakan minat baca generasi muda sempat mengalami penurunan sejak tahun 2018. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh semakin masifnya penggunaan media sosial yang menawarkan berbagai bentuk. Meski demikian, Herawati menilai tren tersebut mulai mengalami perubahan positif sejak tahun 2025, khususnya di kalangan generasi Z. Ia menjelaskan bahwa peningkatan minat baca saat ini lebih banyak terlihat pada penggunaan buku digital atau e-book serta aktivitas membaca melalui komunitas daring. Selain melalui media digital, minat terhadap buku fisik juga masih cukup tinggi. Herawati menuturkan hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya penerbit independen atau penerbit indie yang terus menghadirkan karya-karya baru. Gusril Pausi kembali memimpin Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Kaur setelah terpilih sebagai Ketua DPD 2 masa bakti 2026-2031. Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah daerah musda kelima Partai Golongan Karya Kabupaten Kaur yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Kaur. Terpilihnya kembali Gusril Pausi tidak lepas dari dukungan kader dan pengurus yang menilai kepemimpinannya selama ini berhasil membawa kemajuan bagi Partai Golkar Kaur. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Syamsur Rahman, menyampaikan agar Ketua DPD Golkar Kaur dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dan dedikasi, serta menekankan pentingnya menjaga marwah partai. Dalam rangka menyambut 1 Muharram, Kementerian Agama bersama Pemda akan melaksanakan zikir akbar dan pawai ta'aruf. Informasi selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Dalam rangka menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kaur bersama pemerintah daerah akan melaksanakan zikir akbar dan pawai. Kegiatan tersebut melibatkan lintas sektoral sebagai bentuk syiar Islam dan mempererat kebersamaan masyarakat. Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansah menjelaskan untuk zikir akbar akan digelar pada malam 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan dipimpin oleh para ustadz dan kiai yang berasal dari Kabupaten Kaur. Menurut Wislansa, zikir akbar ini menjadi bagian penting dalam menyambut pergantian tahun Hijriah. Selain itu, sebagai sarana ibadah, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah antar warga. Lebih lanjut, Wislansa menjelaskan untuk tanggal 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram akan dilaksanakan pawai ta'aruf. Pawai ini akan melibatkan berbagai unsur mulai dari jajaran Kemenak Kaur, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah hingga pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa jumlah peserta yang akan mengikuti pawai diperkirakan mencapai 2.000 orang. Antusiasme peserta dinilai cukup tinggi mengingat kegiatan ini rutin digelar setiap tahun.
4: Untuk menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah bertepatan tahun 2026 ini, jajaran kantor Kemenang Kabupaten Kaur beserta lintas sektoral Pemda akan mengadakan itu zikir akbar bertepatan tanggal 16 Juni di tahun baru Islamnya akan diadakan pawai akbar.
3: Wislansa berharap dengan adanya rangkaian kegiatan tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Kaur dapat menyambut tahun baru Islam dengan penuh makna. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: 213 santri Raudatul Afal Kabupaten Kaur dilepas kepala Kemenak Kaur dalam acara pentas seni dan pelepasan santri. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Sebanyak 213 santri Raudatul Afal atau RAC Kabupaten Kaur mengikuti acara pentas seni dan pelepasan santri dengan meriah. Kegiatan yang berpusat di Gedung Serbaguna Pemda Kaur ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur beserta jajarannya. Pentas seni ini menjadi panggung kreativitas bagi anak-anak usia dini untuk menampilkan bakat terbaik mereka. Berbagai pertunjukan mulai dari tarian daerah, hafalan surat-surat pendek Al-Quran hingga bakat lainnya turut menyemarakkan suasana. Para orang tua yang hadir tampak antusias dan haru melihat keberanian putra-putri mereka tampil di atas panggung. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman S.A.G. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para guru dan pengelola RA. Beliau menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis agama sejak usia dini sebagai pondasi moral generasi penerus bangsa. Melalui bimbing yang tepat, santri diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan cerdas.
6: Kabupaten Kaur mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ikatan Guru Raudatul Anfal yang sudah sukses melaksanakan kegiatan hari ini.
5: Prosesi pelepasan santri ditandai dengan pengalungan medali kelulusan secara simbolis oleh Kepala Kemenak. Momen ini sekaligus menandai kesiapan para santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Ya, Kemenak berharap momentum ini menjadi langkah awal yang baik bagi masa depan anak-anak. Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan bahwa seluruh RA dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kaur terlibat aktif dalam menyukseskan acara tahunan ini. Para guru pun memberikan doa terbaik agar anak didik mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Kepala Kemenak, para guru, santri, dan orang tua murid sebagai kenang-kenangan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Wakapolres Bengkulu Selatan Kompol Kusman Jaya memimpin pers rilis pengungkapan sejumlah kasus di Bengkulu Selatan. Kasus pertama adalah pencurian dengan pemberatan di sebuah gudang kopi di Kecamatan Pasar Mana. Komplotan pelaku yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan ini berhasil menggasak 13 karung kopi kering dengan berat total mencapai 1,3 ton. Selain itu juga, Polres Bengkulu Selatan juga berhasil membongkar kasus dugaan penggelapan dana di SPBU Kutau dengan nilai kerugian awal mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Selanjutnya, kasus penjambretan terjadi di Jalan Arsit, Kelurahan Gunung Ayu yang menyasar perhiasan seberat 25 gram dengan nilai kerugian mencapai 50 juta rupiah. Sementara itu, untuk kasus curanmor di Pasar Baru, petugas meringkus pemuda yang mencuri sepeda motor Honda Astrea C100. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini. Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah pagi ini dan kami akan update lagi untuk informasi seputar Bengkulu di berita daerah pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda.

0: perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Dan berikut kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten se-provinsi Bengkulu hari ini di Selasa 10 Juni 2026. Informasi akan disampaikan oleh rekan Andre Prakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rajang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rajang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, dan Bengkulu Tengah. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, ini cukup mengejutkan untuk masyarakat. Usai tidak naik selama 3 bulan, harga Pertamax tiba-tiba jadi Rp16.250 per liter per hari ini 10 Juni 2026. Dan untuk BBM non subsidi ini, Pertamina Patraniaga resmi menaikkan ya harganya. Dan tak hanya Pertamax, Pertamax Green 95 atau RON 95 juga ikut mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp12.900 jadi Rp17.000 per liter.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan, dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak